0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita, kita nak belajar lagi bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Ya.
0: Okey Lau She, hari ini agak-agaknya apa perkataan yang nak kongsikan bersama dengan para pendengar?
2: Okey, beritahu.
0: Beritahu.
2: Kausu.
0: Kausu.
2: Betul.
0: Mm-hmm.
2: So contoh ayat dia. 请告诉我真相。Maksudnya ialah tolong beritahu perkara yang sebenar.
0: Ah, itu dia. Tolong beritahu perkara saya sebenar. Ah,
2: 请告诉我真相.
0: Jadi perkataannya beritahu adalah
2: 告诉.
0: Kau su.
2: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Syaitan lah.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jurafan Permata, Selatan, Halua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang ketiga, 8.9 minit pagi. Anda masih lagi berteman ke saya, Suzy di sini. Tapi belum. belum untuk Poyeye, hashtag kawan yang pilih. Belum. Yang ini namanya Suzy yang pilih. Okey, baik. Sebelum kita bersama dalam rancangan Poyeye, hashtag kawan yang pilih, nak kongsikan bersama dengan anda. Jom kita tinjau seketika keadaan cuaca untuk negeri Johor hari ini. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak teruskan hiburan. Agak-agak hari ini ada yang kepak-kepuk tak? Kepak-kepuk tu apa? Ada tak yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini? Semoga dia memudahkan segala urusan dan semoga kekal hingga ke akhir hayat. Amin.

sebelum kita teruskan hiburan ini, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan keadaan semasa ketika ini. Pastinya cerita berkenaan dengan jerebu, di mana Malaysia turun bantu Indonesia. Kebakaran hutan semakin serius, asapnya dirasai di rantau kita. Dan pastinya walaupun keadaan cuaca macam nak hujan mendung, kalau hari biasa, maksudnya tidak melibatkan jerebu, kita dah seronok sangat bila keadaan mendung sebegini. Ianya mengurangkan kepanasan dan memudahkan tugasan kita sebenarnya untuk melaksanakan apa jua tugasan yang dipertanggungjawabkan. Yalah kan, apabila kerja kat luar, tak adalah panas sangat. Dia tak pergi ke hujan. Kalau hujan, payahlah kita nak buat kerja kan. Mendung-mendung macam ni, sonok kita tengok. Yang mana bila dengar lagu-lagu yang berkait tentang diri sendiri, mulalah tiba-tiba imbas kembali ataupun throwback kembali kan. Tapi berbeza keadaan sekarang, apabila kita lihat keadaan mendung, kita keluar, ianya akan terasa bahang. Okey, bantuan Malaysia di mana satu pesawat Bombardier CL-415MP, 3 helikopter, 52 anggota NADMA, APMM dan juga TUDM. Hutan terbakar di seberang, udara kita turut terkesan. Sama-sama kita doakan pelbagai usaha telah pun dilaksanakan oleh negara kita Malaysia demi untuk kesihatan kita bersama. Kerajaan dah melaksanakan tanggungjawabnya. Anda sayang diri anda sendiri. Sayang bagaimana? Sayanglah, janganlah orang kata macam inilah macam-macam aktiviti yang anda rancang bersama dengan keluarga anda, khususnya anak kecil, khususnya warga emas. Time ni lah nak buat family day bagai kan, tak perlulah tunggu keadaan reda seketika, dan sama-sama kita doakan agar ianya tidak berpanjangan. Jom kita berhibur. Ini dia Nabila Razali. Cukup, cukup sampai di sini saja. Cukup jerebu, sampai hari ini je. Besok tak payah ada.

0: Eh, Mia, kenapa aku tengok muka kau pucat semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah, Remy. Sejak beberapa hari ni, kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu, aku rasa tangan aku macam sejuk je. Peliklah. Kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu, Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk di tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okey?
1: Oh, ya ke? Eh, terima kasih tau, Remy. Eh, takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Eh, strok haba tu macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga eh strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau, Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM menghampiri 8.47 minit pagi. Untuk jam ini, Suzy sompet 3 buah lagu. Nak tunaikan lagu permintaan daripada Asia, Asia. Nak dengarkan lagu Dendang Anak Tani, A. Ramli. Selepas itu kita dengarkan lagu Pujaan Hatiku, Salim Ai. Lagu ini diminta oleh Nida Wahida. Dan untuk yang terakhir untuk jam ini, kita dengarkan lagu yang diminta oleh Nana Ruziana. Nak dengarkan lagu SG Bang, Inai Di Jari. Baik, kepada anda yang mungkin ada ke lapangan yang nak berinteraksi bersama dengan Suzy, jom le. Okay, borak-borak bersama dengan Suzy. Amrusi Live TikTok Jor FM official, masuk ramai-ramai juta-juta. Okay, sian tau kita sorang-sorang kat sini. Awak bayangkan bila awak sorang-sorang kat dalam bilik yang ditutup, tak ada kawan. Jadi, begitulah perasaan Suzy ketika ini. Jadi, masuk teman Suzy.

0: Kau ni Fahan. Memang
1: aku tutup-tutup. Okey
2: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita semacam tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Sepanjang

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Baiklah, kita dah pun melanggar tu jam yang seterusnya menghampiri 9.86 pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. 10 buah lagu dah pun Suzy tunaikan, okay? Dan kebanyakan lagu-lagu pilihan daripada para pendengar hampir sama. Jadi jangan marahlah kan. Jadi anda dengar sebenarnya lagu tersebut, cuma tidaklah disebut, tidak nyatakan nama anda. Jangan tanya Suzy, lagu saya dah ke udara belum? Ataupun Suzy, lagu saya agak-agak akan ke udara tak? Minta maaf lah ya. Dah banyak dekat sini akak rambang mata dek. Okey. Baik, nak tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Jom kita sama-sama dengarkan lagu yang diminta oleh Yusnita Ibrahim. Nak dengarkan lagu Dendang Remaja A. Romzi. Dan selepas itu kita dengarkan lagu yang diminta oleh Azmah Kasim, Apakah Dosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Ismail Kasdi. Dan untuk lagu seterusnya, Mas Armin nak dengarkan lagu daripada Dato' Ira Manasan, Tak Mengapa. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, pastinya menerusi Pok Yaya, hashtag kawan yang pilih.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

0: sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Baik, 9.29 dah minit pagi. Nasib baik Suzy sedar sebenarnya. Mohon maaf untuk pendengar kita yang nakkan Saimah Paidi tadi nak dengarkan lagu Inai di Jari, nyanyian SG Peng. Ada sesenaikan lagu siapa gerangan, okay? Nyatakan lagu yang diminta Inai di Jari. Lagu ni hari ni, Inai di Jari ni kalau ikutkan, lebih daripada seorang yang minta lagu Inai di Jari ni. Tapi tak apa, sebab dia ada buat lagi satu pilihan. Siapa gerangan Sunny Sahuri, insyaAllah sudah akan tunaikan permintaan Saimah Paidi. Baik, Diara, anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Amiasi Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Okey. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan. Yang ni betul, yang ni tak tipu. Okey, Saimah Paidi, lagu Siapa Gerangan, dendangan daripada Sunny Sahuri. Dan seterusnya, kita nak tunaikan lagu permintaan Kamsia Mahat, Salam Muhibah. Dendangan daripada A. Ramli. Lagu yang diminta oleh Jaimah Ramli dah pun Suzy tunaikan tadi ya. Aku Kecewa. Terima kasih. Yang ni kita sebut namanya. Okey, kita dengar dulu nyanyian daripada rakan-rakan pendengar kita yang inginkan lagu Siapa Gerangan daripada Sunny Sahuri dan juga Salam Muhibah A. Ramli. Johor FM.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Langkah-langkah pencegahan influenza. Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau penutup mulut dan hidung. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas ianya digunakan. Jarakkan diri dari individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan penutup mulut dan hidung.
2: Kali yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, baik, sebelum kita teruskan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Ada info yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Yang ni menarik perhatian Suzy sebenarnya awal pagi tadi. Tapi cakap macam tak sesuai pula cerita info ini awal pagi. Awal pagi kita nak cerita berkenaan dengan makan kan. Okey. Belum 25 dah beruban. Ini rata-rata mungkin ada yang beranggapan bila beruban rambut rosak mungkin. Ataupun salah pakai shampoo. Ataupun mungkin juga ada mengambil apa-apa produk. Sebab kalau kita tengok kebanyakan remaja sekarang ni cepat no beruban kan. Apa faktor tu eh? Okey, antara sebab musababnya ia mungkin premature greying, mungkin faktor genetik, mungkin tabiat yang anda suka merokok mungkin, nutrisi dalam badan dan juga ada masalah tiroid. Okey, itu antara faktor. Jangan risau sebenarnya apabila tumbuh uban tu bukanlah kata mengatakan anda mungkin dah tua ataupun mungkin ada berlaku perubahan dari segi umur anda tak. Kan ada je yang belasan tahun dah pun berubah. Jadi itu antara fakturnya lah mungkin eh. Dan perkara-perkara tersebut sering dikaitkan dengan uban pramatang sebenarnya. Di mana ianya kekurangan vitamin B12, paras, ferritin atau zat besi yang rendah, kekurangan folat dan beberapa mikronutrien tertentu. Gangguan tiroid, setengah penyakit autoimun, tekanan oksidatif pada sel penghasil pigmen rambut. Namun perlu diingatkan jangan terus beli segala jenis vitamin apabila nampak rambut putih. Hubungan dengan kekurangan nutrien tidak bermaksud semua kes uban berpunca daripada kekurangan vitamin. Okey, mana pula dengan stres? Menariknya ada asas biologi untuk perkara ini. Kajian menunjukkan tekanan boleh mempengaruhi sistem yang berkaitan dengan sel stem penghasil pigmen rambut. Tetapi pada manusia, genetik dan proses biologi penuaan masih memainkan peranan yang besar. Kalau uban muncul sangat awal, bertambah dengan cepat atau datang bersama gejala lain seperti keletihan melampau, perubahan berat badan, berdebar atau masalah kesihatan lain, bolehlah berbincang dengan doktor sama ada pemeriksaan lanjut diperlukan. Okey, baik. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Seterusnya lagu ni lagu bersedih. Kenapalah dipilih lagu bersedih? Okey, lagu ni diminta oleh Asmah Mazlan. Nak dengarkan lagu bersedih daripada Hasmah Harun. Dan seterusnya nak tunaikan permintaan daripada rakan pendengar kita Abdul Majid Abu Naim. Dan nak dengarkan lagu Di Manakah Bahagia, lagu dendangan daripada Fatima M. Amin. Jom kita sama-sama dengarkan Pok Yeye, #kawannya pilih.

0: Apakah rawatan bagi influenza?
1: Tiada rawatan khusus untuk influenza. Anda dinasihatkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut. Mengambil ubat demam seperti parasetamol untuk melegakan demam dan sakit kepala. Minum air atau minuman suam bagi melegakan sakit tekak dan batuk. Amalkan pemakanan seimbang dan tidur atau rehat yang secukupnya. Hindarkan stres kerana ini akan melemahkan sistem pertahanan badan. Jika tanda dan gejala berlarutan atau bertambah teruk, dapatkan rawatan di klinik atau hospital.
2: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor.

Baik, berbaki 6 minit saja lagi menghampiri dari kejam masa 10 pagi. Okey, sekali lagi Suzy nak ingat beri peringatan kepada anda. Peringatan manja, penuh mesra, penuh kasih sayang. Okey, lagu-lagu ini sebenarnya diminta oleh rakan-rakan pendengar kita bukan hari ini, bukan semalam. Semalam mungkin ialah kan. Tapi yang pastinya bukan hari ini ya. Yang pastinya apabila penerbit kita, Haji Saufi Nawawi, muat naik je status, rakan-rakan minta, meminati lagu-lagu 60-an, lagu-lagu Pok Ye Ye, akan terus type dekat situ. Waktu tu, okey. Dan kami DJ yang bertugas pada hari Ahad akan menyiarkan lagu-lagu yang diminta oleh para pendengar pada hari sebelum hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang meminta hari ini, macam Jamal Amal tadi minta hari ini, setakat minta kosong memang tak dapat je. Tiba-tiba cubalah hantar sarapan pagi, bolehlah kita bincang kan. Hari ini minta main type aja dekatnya live TikTok, memang kita tak layan lah kan. Tak ada ceritanya. Lagu itu okay, diminta pastinya merusi Rumah Biru dalam status yang telah pun dimuat naik oleh penerbit kita. Okey, baik. InsyaAllah untuk rancangan Poi hashtag kawan yang pilih akan bersama dengan anda sekali lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Mungkin bukan dengan Suzy, mungkin dengan DJ yang lain, DJ yang berbeza. Okey. Baik, selepas ini tepat jam 10 pagi, Suzy akan tinggalkan anda dengan Dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Yang itu ada yang tanya, MTS siapa yang pilih? MTS tiba-tiba je ada dekat situ. Tak ada siapa pun yang pilih. Terus dengar Jawapan Permata Selatan, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Biarlah rasa.

0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka, yang merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestine ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestine susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi, jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jom FM Permata, Selatan, Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. Rakan-rakan di TikTok, TikTok Jom FM official, mereka ni dah standby dah masing-masing, dah tukar baju, okay? Sebab sekejap je lagi Suzy akan bawa anda ke dunia dandut. Kita akan masuk kelab dandu beramai-ramai, eh? Okay, selamat pagi, saya nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang khususnya waktu hari off day Sabtu Ahad ataupun mungkin waktu cuti umum, asal cuti aja mencari rezeki lebih dengan e-hailing, antaranya macam Syukri, juga rakan-rakan pendengar kita yang lain. Tak kisahlah sama ada mungkin bawa motor ataupun bawa kereta. Semoga dibukakan pintu rezeki untuk anda semua, yang dengar melalui RTM klik tu. Naik motor hati-hati, jangan sengih sendiri-sendiri, nanti orang sebelah kiri kanan pandang anda pelik. Yang motor tu, jangan, motor pula, yang bawa kenderaan, bawa kereta tu, berikan tu puasa penuhnya kepada pemanduan anda. Risau kadang-kadang bila kita duk syok dengan lagu, layan lagu, kita lupa ada kenderaan lagi kecil daripada kita di sebelah kanan kiri. Tu risau. Okey, baik, dah standby semua. Jom Suzy bawa anda ke Kelab Dandut seketika. Untuk yang pertama, gandingan di antara Iwan dan juga Ramlah Ram dengan Saling Percaya. Terus dengar Jom FM Permata, Selatan, Radio Pilihan 21 Bangsa Johor. Yeehaw.

lain macam eh. Bila tiba-tiba saya mengajak anda semua untuk ke Kelab Dandut seketika. Di sebelah pagi ni. Okay. Baik-baik. Sebelum Suzy nak nyanyi. Dah standby ke nak dengar Suzy nyanyi? On air? Jangan tutup telinga, okay? Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk indeks pencemaran udara bagi negeri Johor yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi untuk hari ini 20 September 2026. Ada berapa lokasi dalam status tidak sihat, iaitu Larkin, bacaan IPU-nya ialah 162, Pasir Gudang 155, Batu Pahat 155, Segamat 154 dan Tangkak 153. Bagi Kota Tinggi, status sederhana 99. Begitu juga dengan Keluang, sederhana 94. Dan yang terakhir, Pengerang, statusnya adalah sederhana 87. Itu dia info untuk indeks pencemaran udara IPU bagi negeri Johor. Baik, saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk rakan pendengar kita. Tak pasti hari ini dia ke mana, adakah bekerja atau berada dalam kenderaan ketika ini, tapi pastinya dia jengah sekejap kami di live TikTok Johor FM official. Dia bagi tahu semalam birthday dia. Okey. Semalam Suzy tak konti, tapi tak apalah, kita boleh je bawa hari ni ya kan. Selamat lahir untuk Hasroh Haq. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan. Yang baik-baik je saya doakan untuk Hasroh Haq. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar yang lain yang mungkin menyambut hari yang sama, tarikh yang sama semalam bersama dengan Hasroh Haq. Ataupun mungkin juga ada yang sambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari lahir. Okey, standby. Saya nak nyanyi lagu ini khusus untuk anda. Kenapa dia tak berbunyi? Kejap. Okey, faham? Sekejap, Okey, kita mulakan sekali lagi. Okey, standby. Haa.

Selamat lahir untuk Hasru. Tak boleh nyanyi lebih-lebih. Takut hujan. Hujan ribut petir nanti. Okey, baik. Kita nak berhibur sekali lagi. Lagi lagu dangdut. Kali ini bersama dengan Zaliha Hamid. Dengan Cintaku Terbagi Dua. Jol FM Permata Selatan.

Dengan ini secara rasminya kelab dandu kita ditutup seketika. Okay. Baik, nak menyebut berapa nama menerusi Wasabi kita pada pagi ini yang menghantarkan Wasabi awal pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak yang menghantarkan ucapan selamat pagi ataupun yang mungkin menyapa Suzy di sini. Terima kasih. Antaranya sekadar menyebut berapa nama, Ismail Musa Kampung Ibrahim Majid kata nak ucapkan selamat pagi lah untuk semua, terutama untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahdi, Marfu Apalan, Wak Ali dan juga isteri Wak Saring, Ajib, Su Pangat, Din Kubur, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Nen Banjari juga turut menghantarkan ucapan, nak ucapkan selamat pagi untuk semua, antaranya untuk isteri Fadila Din Kubur, Pak Wan, Ujang Pontian, Zenteksi, Nordin Kluang, Dola Sport, Kak Lung Mona, Sadia Markum, Wakna Jamil dan untuk semua para pendengar. Syarifah dari Tongkang Pecah nak ucapkan selamat pagi untuk Kak As, Kak Ida, Kak Ru, Kak Tom, Abang Lee yang sedang buat sarapan tu dengan pertanyaan apa khabar semua. Kak D, hai Kak D dari Seri Medan. Terima kasih, saya hantar gambar lagi dekat sini tau. Pergi dekat Yud Saing rasa Suzy ni. Kata nak ucapkan selamat pagi untuk semua rakan pendengar Jura FM tak kira di mana saja berada. Jomlah katanya kita layan buat ye-ye bersama Duye Suzy pagi ni. Bukti semalam pergi ke program Madani. Ye. Okey, baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan trio tiga beradik KRU. Mania Ahmed Lee. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Dah. Kelab dandu dah tutup dah.

Baik, menghampiri 11.39 minit pagi. Tiba-tiba ada seorang rakan, Suzy. Rasanya macam berbulan jugalah dia tak WhatsApp Suzy dan Suzy pun tak WhatsApp dia. Dan rasanya berbulan jugalah kita tak semeja bersama, bergurau senda bersama. Yang itu bukan berbulan, bertahun jugalah. Dah lama tak dengar kabar berita, tapi ada jugalah yang memberitahu keadaan rakan Suzy ni. Sudah ayam baik-baik je, insyaAllah. Tadi dah nyanyi kan? Yang ni kita tetap nak juga nak nyanyi. Sebabnya rakan Suzy ni dulu-dulu banyak kalilah membantu Suzy untuk segala jenis program Suzy ketika beliau berada di Jabatan Penerangan Daerah Pontian ketika itu. Kita main petik je, minta nak ini nak itu kan. Dia dalam mengungut, dalam membebel macam tu, dia tetap adakan, alhamdulillah. Itulah nama sahabat untuk selamanya. Dan dulu rajin juga Suzy turun padang kan, bila program di antara Jabatan Penerangan dan juga Jabatan Penyiaran. Yelah, sekarang ni orang dah tak suka kita. Siapalah diri ini. Cik, dah tutup cerita. Ni bukan lagu tu yang saya nak nyanyi, tapi lagu ni. Dia sambut birthday hari ni. Selamat hari lahir untuk Aida. Okey, menyambut hari lahirnya pada 20 September 2026. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan yang paling penting diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tercinta dan dipermudahkan segala urusan. Okey, yang ni betul lah birthday hari ni. Yang tadi tu Hasrul Haq semalam. Okay? Sedang mendengar, katanya rindu nak dengar suara Suzy. Sedih. Kita tiba-tiba touching bila dia cakap macam tu. Okay, baik. Lagu ini khusus untuk Aida.

Penghujung segmen yang pertama Aura Permata, dan selepas ini kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya untuk segmen Variasi Permata. Dan insyaAllah selepas ini, tak salah Suzy, Cik Mira akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata. Ingat setiap cabaran, dugaan yang menimpa kita, tak kisahlah, mungkin Allah duga kita dari segi kesusahan ataupun mungkin dari segi kekurangan harta benda, wang ringgit, ataupun mungkin juga Allah duga kita dari segi penyakit. Okay, penyakit yang mungkin sukar untuk diobati. Ingat itu bukan tanda nokta. Allah uji kita, tanda dia sayang kat kita. Tanda dia sebenarnya nak kita ingat dekat dia. Tiba-tiba sedih tau. Yelah, dalam masa terdekat ni macam Macam ramai pula yang sudah dengar tak berapa sihat. Ingat walaupun kita rasa macam kita rasa beratnya dugaan ni, anda kena fikir sebenarnya bukan anda aje diuji dengan dugaan yang berat ni, ada orang lain lagi berat daripada itu. Ingat tu je, insyaAllah Allah ada untuk kita mengadu. Allah ada untuk kita cari jalan penyelesaian. Ada jalan insyaAllah. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Esok insyaAllah Suzy akan bersama anda sekali lagi menerusi segmen Aura Permata. Rakan-rakan Suzy yang berada di live TikTok Jurafik Official, terima kasih banyak teman Suzy. Minta maaf lah setiap kali bila live menerusi TikTok, memang kebanyakan sesel Suzy memang tak dapat berhubung. Dia memang terpaksalah kalau dengar radio dapat dengar suara ataupun lagu penyanyi nyanyikan sedap, tapi menerusi live TikTok Jura FM Official, nak tak nak terpaksa dengar suara Suzy menyanyi. Okay, baik, saya nak tinggalkan anda dengan lagu. Lagu ni tunjukkan khas untuk Suzy, iaitu daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Suzy. Dan seterusnya, Menutup Tirai. Kau Yang Bernama Seri, Menutup Tirai untuk segmen ini. Zain Azin dengan Setia Ke Akhir Hayat. Ingat setia dengan Suzy, setia dengan Johor FM. Daripada saya, Suzy Lawati, Mama Zumeb, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

0: hari. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan selamat beristirahat. Selamat juga bekerja untuk anda yang mana mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini. Hari ini hari Ahad hujung minggu. Bertemu dengan saya Cik Merah menemani anda pada tarikh 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan tugas DJ Suzy yang temani anda 6 pagi sampailah jam 12.30 hari bagi segmen Aura Permata. Jam yang terakhir dah dihiburkan dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Diharapkan anda suka dengan lagu-lagu yang disiarkan. Kali ini pula di jam yang pertama untuk segmen Variasi Permata bertemu Cik Merah ni, Merah nak menghiburkan anda dengan koleksi lagu terkini dan semasa pula untuk anda. Waktu begini yang mana sedang memandul, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kita mendoakan agar semoga selamat sampailah ke destinasi yang anda nak tujui. Biasalah hujung minggu rata-ratanya nak jalan sana sini, ada juga jemputan dan sebagainya. Cuma kalau kita tengok dengan keadaan cuaca di negeri Johor dengan situasi jerebunya, kalau boleh saranan Cik Merah sebesedikit ni, kita kurangkanlah aktiviti di luar. Kalau aktiviti macam indoor, dalam bangunan tak ada masalah. Kalau luar ni agak berisiko sikit lah. Lagi-lagi mereka yang jenis golongan berisiko yang ada penyakit kronik, kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas, ini antara mereka yang tidak digalakkan untuk apa lakukan aktiviti di luar. Ada sedikit makluman untuk anda yang mana sedang memandu di mana ke lori terbakar kilometer 73.0, ini arah utara dari Macap ke Air Hitam. Untuk status terkini, lorong kiri masih ditutup. Difahamkan kerja penundaan sedang dijalankan dan trafik sesak 5 km. Jadi rancanglah perjalanan anda sebaik-baiknya. Kalau dah berada dalam kesesakan lalu lintas, diharapkan anda banyak-banyakkan bersabar. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan lagi maklumat, informasi, hebahan dan juga ucapan anda lah. Boleh je nak Merah kudarkan ucapan ringkas di nombor 012-9301-0019. Dan juga kejap lagi kita mau naik gambar lah di platform media sosial ya. Okey baik, kita berhibur seketika Noki featuring MKK Click Payung Pelangi untuk anda.

Okey, semua dah sudah ke makan tengah hari ataupun baru saja menjamu selera ketika ini? Tak kisahlah. Selamat menjamu selera lah . Paling penting, pastikan waktu ni bersesuaian untuk anda isi perut. Jangan biarkan perut anda kosong lama sangat. Ada yang kata Cik Merah dah mula dah ni. Inilah harinya. Saya nak mulakan untuk menjaga makanan. Boleh. Cuba pelan-pelan. Jangan kita terus ikut cara-cara orang. Kalau saya tengok, kalau nak jaga makanan ni, ada setengah bagi tips. Oh, makan telur. Satu hari, pagi telur, tengah hari telur rebus. Malam macam tu. Ui, tak boleh lah saya. Anda pula macam mana? Sebab kadang-kadang ada yang memang kalau dia tekad, dia cuba buat, menjadilah. Macam saya kalau tak, saya rasa saya ni kalau jaga pemakanan ni, kita mulakan dengan amalan suku-suku separuh lah. Kurang-kurang air manis. Lebih-lebihkan air kosong kan. Itu yang paling penting sekali, okey? Untuk anda juga, jangan lupa mendengarkan kami di 3 frekuensi macam biasa di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk kawasan utara Johor, frekuensi kami 105.3. Bagi kawasan pantai timur Johor, frekuensi kami 92.1 MHz FM. Kalau dalam perjalanan keluar negeri Johor, tak ada masalah. Dengar je kami ni menerusi aplikasi RTM Click ya. Saya tengok di WhatsApp Johor FM, kita dah terima sapaan rakan kita, Syuk. Hai Cik Merah, Syuk ni dekat sini. Selamat tengah hari buat rakan SKS. Masak apa tengah hari ni? Untuk rakan-rakan rider, hati-hati ride ya. Betul tu. Untuk Syuk juga, hati-hati ya. Untuk mulakan hari dengan nak ride motor, nak menghantar itu ini makanan kan. Paling penting apa? Janganlah langgar lampu isyarat tau. Tunggu. Bila lampu dah hijau, keadaan dah okey, baru kita teruskanlah dengan apa kita punya pemanduan kan. Paling penting saya doakan untuk abang-abang rider kita ni semua, untuk anda semua, semoga sentiasa dilindungi dan diperluaskan rezeki anda. Jangan lupa juga kalau kat luar ni, ada baiknya kita kena pakai face mask tu, bagus kan, sebab dengan keadaan jerebu lagi kan. Jadi jaga kesihatan anda lah, ini salah satu untuk kita langkah pencegahan untuk dapat penyakit, untuk elakkan daripada penyakit batuk ke, sesema ke, tekak kering ke. Jangan lupa pakai face mask . Rizal dari Pekan Paloh. Salam Barasi Permata untuk yang mengenali saya ni. Moga sihat selalu. Tengah berniaga ni sambil dengar Johor FM. Lagu-lagu mantap. Cuaca di Palu panas lip-lip. Untuk semua pendengar Johor FM, salam hujung minggu. Okey, kalau di sekitar RTM Johor, kita cuaca dah mula macam nak mendung macam tu. Hari ni saya ketika dalam perjalanan kan, saya di kawasan Medini, terus ke kawasan bandar kan. Saya tengok cuaca dia macam mendung-mendung macam tu. Jadi untuk anda, kena tengoklah keadaan luar ni. Kalau yang mana dah jemur kain dah kering, cepat-cepat angkat. Jangan biar lama-lama kat luar. Saya ada terima pertanyaan Jamal Amal. Cik Merah, saya belum makan lagi ni. Nak tunggu Cik Merah belanja. Cik Merah makan apa hari ni? Alah, sian dia. Nak kita belanja ke nanti? InsyaAllah, ada rezeki nanti IPM tapi I lunge you. Okay, yang penting untuk waktu sekarang, you kena isi perut you dulu tau. Okay, kalau Merah hari ni saya tak masak, saya hanya menunggu makanan turun dari langit. Saya dah belilah. Kita beli, ada apa, menghantar makanan, kita makanlah kejap saja lagi. Selamat hari lahir untuk cik suami. Kiriman Izan katanya, nama suaminya Arifuddin bin Senam. Semoga kebahagiaan milik kita selama-lamanya. Terima kasih untuk semua pengorbanan selama ni. Ikhlas dari isterimu Izan Senai Utama. Satu lagi nama sahabat rakan pria kita, Cik Nin Banjari. Selamat tengah hari Cik Nin. Untuk nama, satu nama tetap di hati isterinya, Fadila. Ada Kak Long Mona, ada Jamil, ada Jumari, ada Zenteksi, ada Ujang Pontian. Ada nama lain tapi Cik Merah lompat-lompat. Kita macam semput sikit nak sebut semua nama. Tapi tak apalah, nanti nama-nama lain, hari-hari lain Merah sebut pula ya. Okey, kemas kini, lampu-lampu solar dan tren pokok-pokok bonsai dan merumput. Okey, semangat-semangat. Terus pastikan Johor FM sebagai peneman anda, apa jua yang anda lakukan ya. Baik, kita nak berhibur seketika. Dengarkan gandingan Dato' Awi dan juga Adira, lagu yang bertajuk Ratuku.

0: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Bersama Flop Poppy Cinta baru saja menghiburkan anda bagi segmen Variasi Permata. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda bermula 12:30 hari sehinggalah 6 petang. Baik, ada sedikit maklumat yang Merah nak kongsikan untuk anda mengenai pemantauan kualiti udara di Johor. Difahamkan untuk setakat jam 12:30 hari, 5 stesen merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tidak sihat, iaitu di Larkin, Pasir Gudang, Batu Pahat, Segamat dan juga Tangkar. Manakala 3 lagi stesen pada tahap sederhana, iaitu di Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi untuk anda ramai khususnya di lokasi yang Merah nyatakan tadi, lagi-lagi di kawasan tidak sihat lah, kawasan Larkin, Pasir Gudang, Batu Pahat, Segamat, Tangkar kan, dinasihatkan supaya kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah dan bangunan juga. Selain kita kena memakailah pelitup muka yang sesuai jika perlu untuk berada di kawasan terbuka. Elakkan juga menambahkan lagi keadaan jerebung dengan membuat pembakaran terbuka. Awas, jangan. Dan juga sama juga untuk mereka yang mungkinnya lah golongan yang apa, misal rokok kan, elak-elakkanlah untuk menambahkan lagi dengan keadaan jerebu yang berlaku di kawasan kita inilah. Semoga anda semua sentiasa dilindungi. Semoga perkara yang baik-baik ajalah kita mengharapkan di negeri Johor kita ini ya. Baik, selepas ini kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya. Jom kita dengarkan persembahan Coklat, lagu yang bertajuk Karma untuk anda.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tangkap 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Itu dah persembahan Wani Hasrita Madu 2. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat tengah hari untuk Kak Rubia Rubi dari Kapol Sri Gajah Shah. Apa khabar Kak Rubi? Ini untuk semua penduduk desa Tunggu Jodoh, suami tercinta Rahmat Ismail, anak-anak. Moga kita ni semua dalam lindungan Allah. Amin. Untuk Cik Merah, selamat berkonti. Nanti datanglah warung Kak Rubi nak belanja asam pedas power. Ui, sedapnya. Adikkan jenaha ni. Saya suka ni. Nanti insyaAllah ada masa nanti saya ke sana, saya nak tanya mana warung Kak Rubi tu. Nanti saya tanya apa penduduk dekat kawasan desa Temu Jodoh. Okey, kita ada yang seterusnya juga sapaan. Kita ada Kak As, Weda Belitung. Hari ni Kak cuti niaga, abang kurang sihat. Untuk rakan-rakan SKS, dengan pertanyaan masak apa hari ni, masak sedap-sedap tau. Kita doakan moga suami kepada Kak As rumah kita ni diberikan kesembuhan hendaknya. Memang sekarang ni rata-rata ada juga yang dah mula rasa batuk, sesema, tekak kering, badan tak sedap. Anda kena dapatkan rawatan, istirahat aja, okey. Dan ikutlah saranan doktor, makan ubat seperti waktu yang disarankan. Satu lagi nama sapaan rakan kita ini, kiriman Muhammad Muhaimin, katanya selamat bertengah hari dan selamat bertugas Cik Merah di segmen Variasi Permata 12 tengah hari sehinggalah 6 petang. Betul, terima kasih. Dan kita akan meneruskan lagi satu lagu kalau sempat. Dan untuk makluman sekejap saja lagi, kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, Zon 1 Pulau Udang Pulau Pemanggil 12.58, Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota 3.

0: Pangkat Segamat dan Gemas Johor 1.5 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan Cik Merah Variasi Permata 12 tengah hari sehingga 6 petang.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusso berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas jemenang Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
3: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu, dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Sekira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan, membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhuna lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Penyap celik melangkah waktu petang pula di Johor FM Permata Selatan. Bagi segmen Variasi Permata bertemankan saya lah Cik Merah, menemani anda untuk hari ini, hari Ahad bertarikh 20 September 2026. Hari ini adakah yang menyambut hari jadi? Saya nak ucapkan selamat ulang tahun untuk anda, yang mana juga hari ini merupakan hari anniversary untuk anda juga. Selamat happy anniversary, yang mana juga hari ini memilih hari ini sebagai majlis persandingan anda. Selamat pengantin baru lah ya, Cik Merah ucapkan untuk anda semua. Selamat semuanya, saya mengharapkan untuk anda semua ya. Dan semestinya untuk waktu ni pula, kita nak berhibur lagi dengan lagu terkini dan semasa lah untuk anda. Dan juga Merah akan kongsilah untuk waktu ni ucapan ringkas, maklumat informasi hebahan yang bersesuaian untuk semua rakan pendengar. Nantikan juga ni, kita nak bagi tahu pada jam 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi, di mana hari ini kita bawakan untuk anda, Masihkah Kau Ingat, mengenai kek gula hangus. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan hadir di konti Johor FM insyaAllah bersiaran pukul 3 petang sehingga 3.34 minit petang. Itu cerita kejap saja lagi, okay? Untuk jam sekarang punya cerita, kita nak berhibur seketika. Jom kita dengarkan persembahan Jimmy Palikat featuring One Nation MC, Anak Kampung, untuk anda layan Johor FM.

0: 拜。
1: Menarik di Very OK. The new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia bersama Jacqueline Victor. Seindah mimpi. Baru saja menghiburkan anda untuk variasi permata di Johor FM. Jangan lupa tiga frekuensi kami anda boleh dengarkan di negeri Johor. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selamat petang tu, Wana, Cik Merah, yuk makan. Makan apa tu? Kejap, kita baru nak tengok gambar yang dihantar. Aboy, banyaknya lauknya. Tapi betul-betul tak tahu ada apa. Katanya Cik Merah nak hantar ucapan ni untuk Mak Ani Mersin, moga cepat sihat. Untuk Cik Nebah Jari dan isteri Hajah Paimas keluarga yang pergi menziarahi Mak Ani Mersin di Pahit Raja, moga selamat dalam perjalanan. Untuk Pak Wanti, Bakal Wali, Wak Jimah, Wak Amin, istimewa untuk Cik Merah, moga sihat sentiasa hendaknya. Aduh, saya tak boleh lah kalau orang mengajak saya makan ni, saya pantang diajak. Mesti nak merasa juga. InsyaAllah nanti saya akan ketuk pintu rumah Wak Nah pada bila je nanti. Okey, kita ada juga Kak Nuri Angkasa. Ahad je lentuk lemah terasa. Tungkatkan dagu, relaklah kita. Gantung periuk, bukan berpuasa. Ini hujung minggu, punyalah cerita. Ah, dia berpantun dengan kita tahu. Begitulah, gantung periuknya bukan berpuasa. Tapi ini hujung minggu, punyalah cerita. Okey, Zalami Atta Mesra untuk Ajijah, Haji Drama, Norsia Bakri. Ada juga Siti Nur Cahaya Rubiwi, Habibah Muhammad, Rugaya Osman di Johor Bahru. Dan lagi sapaan rakan kita Muhammad Haikal ni nak hantar ucapan selamat hujung minggu untuk mana yang mengenali diri ini. Moga kalian dalam keadaan baik-baik. Untuk Cik Merah, happy konti. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik aja. Terima kasih. Saya berdoakan yang sama untuk Haikal dan semua rakan yang pendengar kita. Jom kita nak layan sikit lagu ni. Zaman saya waktu sekolah rendah ke, saya tingkatan satu ke, tak ingat saya. Rasanya baru nak menaiki ke alam sekolah menengah rasanya. Okeylah, kita dengarkan Justin Bieber, lagu yang bertajuk Baby. Untuk anda, layan terus Johor FM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Yup, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani petang anda untuk Variasi Permata lah bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Untuk waktu ni cepat je masa berlalu, sekejap je lagi nantikan kita akan ikuti rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Saksikan kami juga bersiaran secara langsung melalui platform media sosial lah, adanya di Facebook, TikTok dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Selamat petang untuk Kak Ina Mahadi. Kata untuk semua di mana jua berada, moga sihat ceria hendaknya. Ada juga Abdullah Ali, selamat hujung minggu awaknya. Muhammad Syafi'i, Wak Jimah, Kak T, Bakar Waliku dan siapa lagi ni? Nini Ani kita di Singapura, Azami Segamat, Kak Marfuah Parlan, ada juga M. Zaini M. Rahman. Selamat bertugas Cik Merah. Semoga dipermudahkan urusan. Dan wow, mantan DJ Johor FM ni, orang hebat, Abang Dave. Selamat tugas dek. Oh, terima kasih lah Abang Dave. Saya berdebar kalau Abang Dave tegur saya tau. Orang hebat kan. Banyak lagi saya perlu belajar untuk menjadi penyampai untuk sama macam ke tahap Abang Dave ni. Banyak pengalaman yang saya kena tempuhi lah. Okey lah, kita berhibur dengan satu lagu. Okey, sekejap lagi. Macam Merah cakap, Suara 34 Puncak Prestasi bersiap sedia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah mengganti

0: menggunakan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Inilah di rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Kita bersiaran secara langsung di platform media sosial Johor FM lah. Ada di muka buku, di YT, di TikTok Johor FM Official. Anda boleh hadirkan diri menonton bersama dengan Cik Mira dan juga tetamu hadir di konti. Jadi pada hari ini, dari tadi Mira dah bagi tahu dah, hari ini kita nak berkongsi sesuatu yang sangat istimewa. Masihkah kau ingat mengenai kek gula hangus? Dan di konti saya hari ini semua bunga-bunga je yang bersama dengan saya. Jadi di konti saya bersama dengan Puan Nur Hasimah binti Mahmud dan juga Puan Nurul Aisyah Izzati binti Suliman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat datang ke Gonti.
3: Ya, sama. Terima kasih.
2: Kalau macam tu, saya apa, kalau saya panggil nama, selesa panggil Shima ya. Dan juga Aisyah lah. Baru kita borak tu lebih macam borak mendalam selesa sikit.
3: Betul.
2: Sebenarnya untuk maklumat rakan pendengar, Shima ni merupakan pengusaha lah untuk Scotchy Antique Bakery.
3: Betul.
2: You know, Antique Bakery. Dan juga kita akan bersama dengan Aisyah, merupakan pekerja lah di Scotchy Antique Bakery ini.
3: Betul.
2: Jadi kita hari ini kita nak berkongsi mengenai kek kesukaan orang ramai, pelbagai peringkat umur suka, iaitu kek gula hangus. Jadi untuk awal-awal ini kita nak berkongsilah bersama dengan rakan pendengar. Sebab bercakap mengenai kek gula hangus ni, ada yang suka sebab rasa caramelnya yang wangi.
3: Betul.
2: Ada juga yang suka teksturnya yang lembut dan kenyal.
3: Betul.
2: Ada juga setiap kali nampak kek gula hangus terus teringat zaman kecil-kecil.
3: Betul.
2: Dulu. Kecil-kecil. Jadi kita nak berkongsi untuk awal-awal ni, mungkin Shima sendiri boleh kongsi dengan kami. Bagaimana bermula ceritanya dengan kek gula hangus ni? Adakah bermula sebagai minat ke, suka masak ke, ataupun memang awal-awal dah terfikir nak jadikan ia sebagai perniagaan?
3: Okey. Nama saya Shima. Saya adalah pengusaha kek gula hangus yang berada di Johor Bahru. Okey, sebenarnya kan kek gula hangus ni adalah kek tradisional.
2: Okey,
3: daripada masa tahun 80-an ni, masa saya kecil, semasa hari raya, sebab kita dulu kira tak senang punya orang lah. Kita banyak orang susah dulu kan. Jadi nak makan kuih-kuih tradisional ni biasanya dapat time raya saja.
2: Betul.
3: Kita nak makan setahun sekali dan susah sangat nak dapat pada hari biasa.
2: Baik.
3: Jadi benda ni mengamit memori waktu kita kecil, dan benda ni dapat time raya, dan bila kita nampak kek ni ataupun dengar namanya, kita akan teringat orang tua kita.
2: Yo.
3: Sebab yang buatnya memang orang tua je.
2: Yo. Yang muda-muda ni banyak lagi nak kena belajar.
3: Betul,
2: ni.
3: Betul. Dia bukan sekadar resepi, dia sebenarnya air tangan. Lagi satu, dia punya kek ni dia unik tau. Dia tak macam kek yang lain. Orang kata yang spongy, ada kek, ada yang manis. Kek dia special sebab namanya gula hangus.
2: Gula hangus.
3: Cara pembuatan dia pun agak sukar sebab gula ni kena hanguskan.
2: Hanguskan. Itu yang kita akan kupas sambil lanjut.
3: Betul.
2: Tapi saya nak tanya juga kalau boleh untuk Aisyah kan. Macam Shima kata Aisyah ni merupakan seorang pekerja untuk bahagian membuat kek ke, macam
3: betul,
2: mana sebenarnya?
3: Betul.
2: Okey.
3: Walaupun ni kira generasi kedua tau. Kalau kita umur 40, dia umur 20, maksudnya generasi 20? Kedua. Bayangkan orang muda, dia boleh, orang kata apa, kita punya pelapis lah.
2: Pelapis.
3: Walaupun orang muda, orang kata Gen Z ni dia tak pernah buat kek orang lama. Silap eh, silap. Saya bawakan wakil yang reti.
2: Yang reti. Tengok muka tahu dah. Itu belum kita rasa air tangan dia lagi. Tapi macam Aisyah sendiri, adakah memang terlibat dengan penghasilan buat kek ni daripada kecil ke macam mana? Nak tahu juga.
4: Betul. Daripada kecil memang dah diajar dengan dia lah. Lagi-lagi since sikit saya kenal dengan Shima. Jadi saya bekerja dengan dia, saya belajar sikit-sikit sampai saya pandailah buat benda
2: sampai sekarang
4: tanpa
2: lah.
4: Ada Shima kat sebelah saya.
2: Mula-mula kita kena bantuan. Lama-lama dah boleh sorang-sorang. Jadi untuk bahagian Skoci Antique Bakery ni, adakah macam kek Gulung Agus ni antara produk utama ke macam mana?
3: Satu adalah, ini adalah produk utama. Yang produk kedua, ada juga satu lagi menu klasik, iaitu kek marble.
2: Kek marble.
3: Dia punya kes sama eh. Kita akan dapat di time raya waktu dulu.
2: Betul lah.
3: Setahun sekali. Kita nak tunggu raya tahun depan tu, setahun tu masanya sangat
2: kalau
3: panjang.
2: Kalau ikutkan ni kan, mau 5 bulan 6 bulan lagi ni.
3: Betul
2: lambat
3: lah.
2: Lagi ni.
3: Betul. Dah dekat sangat.
2: Okey. Jadi kalau kita dengar ni, memang gula hangus eh. Ada yang tertanya-tanya, memang gula tu memang kena sampai hangus ke macam mana sebenarnya?
3: Betul. Teknik dia, kena gula ni kena hanguskan tapi tak boleh hangit.
2: Itu yang risau tu. Sebab saya takut saya yang menghangitkan. Saya bukan menghanguskan.
3: Betul.
2: Dia.
3: Tapi bila dia dah hangit, dia memang tak sedap dah. Dah tak rasa nak makan.
2: Dah tak rasa dah. Nak kena buat batch baru.
3: Betul.
2: Kena start balik.
3: So dia ada satu teknik yang sangat sukar untuk kena dalami dengan betul lah.
2: Sebab saya rasa kadang-kadang walaupun kita belajar secara teori ya. Praktikal tu. Itu yang praktikal tu bukan
3: betul,
2: mudah sebenarnya.
3: Betul.
2: Okey, kita akan kupas lebih lanjut lagi lepas ini. Tapi kita nak praktis seketika dengan persembahan senario. Kita nak berboria. Okay. Boria, miskin kaya. Kita dengarkan lagu ini untuk anda di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baiklah, kita bersambung kembali temu bual kita bersama dengan tetamu untuk Suara 34 Puncak Prestasi. 34 stesen RTM bersiaran secara serentaklah untuk makluman anda, dan di Johor FM hari ini kita bawakan Masihkah Kau Ingat. Kita berbicara mengenai kek gula hangus. Okey, Puan Cima, okey, yeah. Cima dan juga Aisyah. Jadi kita nak sambung kembali temu bual kita lah, kan. Ada yang pertanyaan pendengar kita. Saya nampak di TikTok tadi, kan. Dia tanya, apa beza, ada beza tak kek gula hangus ni dengan kek sarang semut sebenarnya?
2: Okey, kek gula hangus, sarang semut, dia lebih kurang sama pada cara pembuatan. Okey, yang bezanya kek sarang semut ni sarangnya banyak.
1: Okey,
2: dia lebih spongy. Okey, lebih spongy dan lebih lembut.
1: Okey, okey.
2: Tapi kalau kita buat kek gula hangus, ini
1: boleh-boleh
2: tak? Okay, boleh. Dia lebih teksturnya lebih kenyal. Sini, ya?
1: Dekat kamera depan ni.
2: Teksturnya lebih kenyal. Okey, ini versi orang dulu-dululah. Okey, lebih kenyal. Jika nak lihat sarangnya, sarangnya kurang sikit. Sarang kurang sikit. Tapi ada sesetengah yang tukang buat ni, dia akan perap. Perap lebih lama untuk dapatkan kek gula hangus ni jadi banyak sarang.
1: Itu ada beza.
2: Betul.
1: Yang mana tanya nak tunjuk apa tu? Tu, anda boleh tengok di siaran media sosial kami lah. Inilah bentuk kek kejadiannya. Perbezaan antara orang kata kek gula hangus dengan kek sarang semut lah. Yang dapat kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Okey, kita nak menariknya mengenai perkara ini, soalan yang seterusnya, di mana kalau paling penting boleh kongsi bersama dengan kami, apa yang paling penting untuk menghasilkan kek yang sedap? Bahannya ke, sukatannya ke, tekniknya ke, macam mana sebenarnya?
2: Bahan-bahan buat kek gula hangus ni sangatlah senang.
1: Ya ke? Okey, kita cuba dengar.
2: Okey. Yang paling dia pentingnya tangannya.
1: Tangan. Okey, kita cuba. Okey, bahannya apa? Boleh tak?
2: Bahannya perkara pertama adalah kita nak kena hangitkan, kena hanguskan gula tadi tu.
1: Gula.
2: Okey, masukkan gula dekat atas pan, bagi dia cair. Okey, biasanya orang nak buat karamel ni dia hanya cairkan saja.
1: Betul.
2: So warna dia tak gelap.
1: Okey.
2: Dia tak gelap, dia color dia macam light brown saja.
1: Okey.
2: Tapi dia kena hanguskan dan bukan hangit. Okay. Selepas tu teknik dia kena masuk butter.
1: Kena masuk butter.
2: Ada orang dia suka pakai margarine. Tapi di Skoci Antik Bakery kami pakai pure butter.
1: Pure butter.
2: Jadi bila bau dia datang dulu. Bau dia datang dulu, hidung singgah, baru kita masuk dalam mulut dan menikmati. Macam tu. Okey, selepas tu baru dimasuk air panas.
1: Dimasukkan air panas.
2: Ya, betul. So dia punya bahan kering dia sangat mudah saja. Tepung bahan penaik saja. Telur lah, itu saja.
1: Boleh dikatakan yang susahnya proses awal dia lah.
2: Betul.
1: Kan?
2: Betul.
1: Proses awal dia.
2: Betul.
1: Berapa kali Aisyah buat bersama dengan Shima, kemudian baru rasa boleh yakin untuk gerak solo, untuk menghasilkan sendiri.
3: Lebih daripada 10 kali lah.
1: Lebih daripada 10 kali. Kalau Aisyah 10 kali, Cik Merah rasa saya beli je. Saya ni memang golongan yang suka menyokong peniaga tempatan. Kita memang suka membeli. Tak apa, kita tak nak buat, kita nak membeli. Itulah kita fikir.
2: Tak jadi stres.
1: Tak payah, nanti kita stres. Jadi kita beli benda dah ada, memang yakin sedap, rasa dia sama. Okey, kita beli je, betul. Okey, kalau soal rasa gula hangus ni pula, kadang-kadang kalau terlebih takut pahit, kalau kurang ada rasa caramel tu memang tak menyelah lah. Jadi bagaimana kita nak kawal untuk kategori gula hangus tu sebenarnya?
2: Dia bila dia dah hangus tu, kita dah boleh kecilkan api.
1: Kecilkan api.
2: Kalau benda ni pantang dia tak boleh dibiarkan.
1: Awak kena ke dapur.
2: Kena tunggu depan tu. Dan lagi satu, bila buat karamel ni dilarang guna sudu besi dan dilarang guna sudu plastik.
1: Abi pakai sudu kayu. Eh, sudu apa?
2: Dilarang pakai sudu.
1: Tak pakai. Oh, tak boleh pakai sudu.
2: Nah.
1: Oh, dilarang. Tapi kita macam pan tu kita macam
2: mana? Bukan.
1: Abi
2: kena pakai chopstick.
1: Ha? Chopstick. Oh, okey.
2: Ah, itu dia satu pantang. Kalau pakai sudu besi, kita gaul dia panas kena tangan.
1: Betul.
2: Kalau kita pakai sudu plastik, habis lebur sudu plastik tu.
1: Betul.
2: Sebab karamel tu dia sangat kuat ya.
1: Okey.
2: Even though pakai silikon punya spatula, hancur.
1: Oh,
2: betapa kuatnya gula hangus tu.
1: Penangan gula.
2: Ya, betul. So dia ada pantang dia. Jadi untuk memudahkan cara, kita pakai chopstick.
1: Oh, pakai chopstick lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk mereka yang buat di rumah, kesilapan yang selalunya kadang kita kena memang ada kat dapur, tak boleh nak pergi, kena tak fokus nak buat benda ni.
2: Sebab kalau api tu cair, dia jadi karamel. Macam kita buat puding karamel tu, itulah kejadian dia. Dia tak cukup hitam. Sebab tu kalau nak tahu hitam ni, ada orang kata buah kicap. Ada.
1: Buah kicap?
2: Ada.
1: Oh.
2: Tapi si skoshi tak
1: buat kicap.
2: Dia kicap dengan nasi telur tu.
1: Betul.
2: Tapi kita punya kehitaman dia datang daripada gula tadi.
1: Memang kehitaman tu datang daripada gula sebenarnya.
2: Tak ada yang pelik-pelik dalam tu.
1: Tak ada yang pelik-pelik. Nampak eh. Tak ada yang pelik-pelik di skoshi antique bakery.
2: Betul.
1: Tak ada.
2: Sopan tak ada.
1: 10 kali Syah. Kenapa kali kelima tu tak mengalah kalau saya? Kali ketiga
3: kalau
1: dah cukup.
3: Kalau kita mengalah nanti tak ada siapa nak teruskan generasi.
1: Okey, faham. Baguslah dia. Kalau kita mengalah, siapa nak ni
2: kan? Betul. Ini yang kita kena terapkan pada kita punya Gen Z.
1: Ya, betul.
2: Diorang kalau dia tak semua buat, ada satu boleh kena buat.
1: Sekurang-kurangnya ada kemahiran sedikit untuk bahagian penghasil. Ya, untuk apa tradisional ni, makanannya mungkin boleh pandai yang ini. Ini mungkin tak pandai.
2: Betul.
1: Macam saya pun memang pandai membeli. Saya memang suka. Saya bila kata, saya sangat sokong. Apa, jual apa? Boleh. Macam itulah. Okey, kejap. Kita nak tengok jugalah. Di TikTok kami ni katanya Hayati kata kena cuba, memang sedap tau. Nantilah nak cuba ni depan mata dah ni. Nanti biar cuba ya. Okey, untuk waktu ini kita mungkin jap saya tengok dalam keadaan waktu, mungkin sempat kita berehat seketika dengan satu lagu yang seterusnya sebelum kita sambung temu buat kita yang seterusnya.
2: Boleh.
1: Untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM.

0: Baik, Berzeman Dato' Sri Siti Nurhaliza, seindah biasa baru saja menghiburkan anda. Kita sama kembali temu bual kita untuk penghasilan kek gula hangus ni bersama dengan Shima dan juga Aisyah. Jadi kita nak tanya dari segi penyimpanan kek gula hangus ni, ada tak cara-cara penyimpanan yang tertentu?
1: Kek, kalau kek orang lama ni sebenarnya senang je handle dia. Dia tak macam kek orang Gen Z sekarang. Nak kena sejuk apa semua kan. Tapi kek gula hangus ni dekat luar seminggu, okey, steady je.
0: Luar okey je. Macam letak tak meja makan.
1: Boleh kan, janji dalam kue. Bekas yang bertutup lah.
0: Bekas yang bertutup.
1: Risau semut.
0: Kalau letak dalam peti sejuk,
1: boleh.
0: Boleh juga lah.
1: Boleh juga lagi. Dia boleh tahan lama.
0: Lama lagi lah.
1: Cuma bila nak makan awal tu, kena keluarkan awal.
0: Kena keluar awal.
1: Bagi dia buang sejuk dia.
0: Sebab ada air suka makan sejuk. Ada setengah orang suka makan panas. Betul. Yang suhu-suhu bilik lah senang kata.
1: Betul-betul.
0: Okey, kita nak tanya Aisyah. Aisyah, ada tak permintaan pelik-pelik? Customer datang, I nak you salut dengan cheese ke, salut dengan apa-apa ke, ada tak?
2: Tak pernah lagi lah setakat ni. Selalunya diorang akan datang macam, boleh tak saya nak request yang panas-panas? Time tu kita punya team akan lari pergi kat kilang, pick up yang panas-panas bagi kat diorang.
0: Bagi kat diorang
2: Tapi ada cara bagi itulah. Ada cara dia lah.
0: Yang nak request panas-panas kan?
2: Selalunya panas-panas lah diorang nak.
0: Nasib baik tak ada yang pelik-pelik. Saya baru nak Gen Z kan? Bercheese ke? Mana tahu kan. Okey, itu mengenai cara penyimpanan dan juga permintaan pelik, cabaran. Shima sendiri sebagai pengusaha untuk Scotchy Antique Bakery ni, apa cabaran
1: cabaran ni? Kita punya kek ni memang kek tradisional. So kita punya audience memang orang lama. Kalau ada yang muda pun, dia belikan untuk mak bapak dia. So cabaran dia, untuk kita kekal relevan jual makanan tradisional ni, kita kena pergi satu mana-mana platform yang banyak orang lama. Dan juga kita ada satu masalah bila kita jual secara online ni. Orang lama ni dia tak pandai pembayaran secara online.
0: Apa QR code ni, apa semua tak reti lah.
1: Dia memang tak reti. Tapi kalau kita perasan, mak-mak kita kat kampung tiba-tiba barang sampai semua COD.
0: Pandai pula COD-nya.
1: COD pandai.
0: Dia cari COD je. Dia tak cari.
1: Dia tahu barang sampai dia. Jadi apa cara kita nak kasih benda ni relevan? Maksudnya penjualan sekarang, orang jualan secara offline ni sangat kurang. Jadi kita fokuskan kepada, kita ambil semuanya, semua channel, secara offline, secara online, semua kita sapu habis.
0: Semua sapu habis.
1: Jadi orang boleh datang ke kedai yang mana nak, ataupun kita nak delivery ke seluruh Johor Bahru, ataupun delivery ke seluruh rumah Malaysia. Kita jual dekat TikTok.
0: Jual kat TikTok. Okey. So kita di negeri Johor. Okey, mesti ada permintaan. Di Singapura ada tak penghantaran di Singapura?
1: Ada.
0: Ada.
1: Singapura lagi tak relax.
0: Lagi. Tak bertenang dia buatnya.
1: Tak tenang.
0: Okey. Selalu macam kek gula hangus ni, permintaan yang paling kemuncak waktu ada musim dia tak?
1: Dia ada musim. Contohnya musim raya kita tak nafikan lah.
0: Okey.
1: Yang kedua adalah masa cuti sekolah.
0: Cuti sekolah.
1: Sebab cuti sekolah ni banyak kerja kahwin.
0: Kenduri banyaknya.
1: Kenduri. Bila kenduri ni, diorang nak biasanya kenduri ni datangnya 80% pun orang lama. Parent kita, keluarga kita datang kan. Visit orang kerja kahwin. So makanan-makanan diorang, kebanyakan diorang nak yang macam ni. Kek marble-nya, kek gula hangusnya, kadang bahulu gulungnya, semua memang makanan orang lama.
0: Walaupun orang tak berapa lama, tapi orang yang tak berapa lama ni suka juga sebenarnya. Ni semua-semua petang ni kan ngeteh.
1: Ya betul.
0: Kita kan Johor yang ngeteh petang-petang kan.
1: Lagi satu, makanan tradisional ni kan, kalau untuk orang dulu-dulu, dia tak ada masa tau. Anytime boleh makan. Sarapan pagi boleh kan, malalah lapor kan, buat etik cecak-cecak ada je. Itu best part dia.
0: Kenangan lah bila makan ni kan. Bila makan mesti teringat yang memang beza dulu dengan sekarang sebenarnya. Kalau kita lihat mak-mak dulu-dulu pun, walaupun mereka bekerja, macam mak saya teringat balik kena buat kuih-kuih tradisional kan.
1: Betul-betul.
0: Kalau mak-mak sekarang ni buat juga. Bawaan dah siap sedia. Dia risau dah siap sedia. Ada juga kenangan tu anak-anak sebenarnya.
1: Betul-betul. Cuma kalau dulu ni dia punya saiz tu ataupun dia punya rupa dia segitulah. Kalau loyang bulat-bulat, petak-petak. Cuma bila dah peredaran zaman ni kan, kita akan ikut apa yang di sini mahulah. So kita akan cantik dia. Contoh sekarang saya menggunakan loyang sultan.
0: Boleh angkat sikit tunjuk kamera ni.
1: Gula hangus ni kita gunakan loyang sultan. Jadi dia ada tarikan dekat
0: sangat.
1: Tarikan dekat situ. Saya orang cakap, kek apa ni? Walah hitam tapi manis. Jadi ni kita nama dia kan kek gula hangus sultan. Sebab kita menggunakan loyang sultan. Ini unik dia di Scotchy. Sebab kek gula hangus ni kita memang ada jual yang bentuk lain. Tapi ini juga jadi idaman.
0: Jadi idaman
1: Dari mata jatuh ke hati. Ya, ampun. Terus pergi ke Skoci beli kek gula hangus.
0: Itu dia pergi. Kita berat satu lagi, sekali lagi saja. Kita akan bersambung untuk sesi temu bual yang terakhir pada hari ini. Kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda. Armada Band, Pergi Pagi Pulang Pagi. Untuk anda.

0: Jurang FM Pemati Selatan, Ijepak je masih berjalan. Tak tahu kita dah berada di penghujung pertemuan lah. Tapi beberapa soalan terakhir mungkin Shima boleh kongsikan. Kalau lah orang kata boleh gambarkan untuk kek gula hangus ni. Okey, dalam tiga perkataan. Kek gula hangus ni apa yang boleh kita katakan pada orang?
1: Klasik.
0: Klasik.
1: Okey.
2: Kurang manis.
0: Kurang manis, okey.
2: Dan lagi unik lah.
0: Unik lah.
2: Sebab tentang pembuatan gula tu tak semua orang boleh buat.
0: Betul lah. Kita daripada tadi bila saya dengar tu memang awal-awal je saya dah. Kita sudah menyalah. Kita menyalah tapi kita menyokong. Kita mengalah tapi kita menyokong. Okey, ada pria kita di Singapura juga, Hadi. Okey, terima kasih Hadi singgah bersama dengan kami pada petang ini. Dan untuk yang boleh kongsi pada kami juga soalan terakhir, mungkin apa yang boleh membanggakan Tok Shima boleh kongsi sepanjang perjalanan lah menghasilkan menjual kek gula hangus ni?
2: Apa yang saya bangga sangat Scotchy Antique Bakery ni dah 6 tahun ni adalah kita menjual makanan tradisional.
0: Okey,
2: sebab makan ini kesukaan saya.
0: Baik.
2: Dan bisnes ini terjadi adalah daripada makanan-makanan yang kegemaran saya waktu saya kecil.
0: Okay.
2: Dan sebelum saya pandai baking ni, saya susah nak cari yang kena dengan tekak kami.
0: Okey, faham.
2: Okey, mabelnya, kek gula hangus dan macam-macam lain lah. Jadi bila adanya Scotchy Antique Bakery ni, saya apa yang paling utama sekali adalah saya manfaat kepada komuniti.
0: Okey, baik.
2: Itu yang paling penting. Maksudnya komuniti sekitar taman saya ni mereka mudah untuk cari makanan ataupun kuih-kuih tradisional daripada Muslim. Ini yang penting sekali. Okey, dan kalau ada daripada luar, bonus.
0: Betul.
2: Itu yang paling penting.
0: Dan difahamkan lah untuk Scotchy Antique Bakery ni, kek-keknya ada yang boleh dapati melalui jualan digital kan?
2: Betul.
0: Jadi kalau ada yang pertanyaan yalah, mungkin apa saja mengenai kek ni boleh saja melalui di semua platform yang ada kan?
2: Betul. Semua ada.
0: Semua
2: type
0: ada.
2: Saja Scotchy Antique Bakery.
0: Jumpa. Okey. Okay. Nak dengar suara Aisyah sikit boleh?
2: Boleh.
0: Okey, pesanan untuk Gen Z ni untuk memastikan mereka tahu tentang kek gula hangus ni, apa Aisyah boleh katakan?
3: Kena try.
0: Kena cuba rasa.
3: Kena cuba rasa. Mesti kita ada rasa ingin tahu macam mana nak buat. Lepas tu bila kita tahu macam mana nak buat, mesti kita akan suka benda tu.
0: Okey.
3: Bila kita buat something, kita akan suka. Mesti kita akan terus ke depan lah.
0: Faham? Nampak? Adik-adik Jen Z, jangan lafak kecil lagi. Jen Z, okay, kena cuba rasa.
2: Betul.
0: Cuba rasa, cuba buat. Kalau bukan anda yang nak sambungkan generasi, siapa lagi? Takkan kita nak bahasa. Kena lapang hati, menerima.
2: Betul,
0: kan kita meneruskan generasi ke generasi.
2: Betul. Kalau Gen Z tak sambung ni, saya tak rasa Gang Alpha boleh tahu benda ni.
0: Betul.
2: Sebab selepas saya ni, generasi sebelum ni, dia kebanyakan dia dah tak ada.
0: Dah tak ada, betul.
2: So kalau tak ada sambungan, saya risau dia hilang.
0: Ingat ni adik kena tersambungkan Alpha, Sian Alpha. Nanti akan datang kita temu buat pula Alpha, kena tahu. Lepas tu kita bagi tahu lah yang seterusnya. Okay. Jadi terima kasih bersama dengan kami pada petang ni. Kita mengharapkan untuk perniagaan Scotchy Antique Bakery ni semoga maju jayanya. Dan insyaAllah kelapangan lagi bersama dengan kami untuk mungkin kita berkongsi lagi makanan tradisional yang lainnya. Ada insyaAllah satu hari nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, untuk anda terus bersama kami di Johor FM. Nantikan berita Johor FM jam 4 petang. Kami bawakan untuk anda. Ini dia Radio Plan No. 1 Bangsa Johor.
4: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Pakat-pakat, meh. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.
5: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
6: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus, kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya merosakkan seluruh hati. Nabi SAW tegaskan, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia, tanpa kita sedar, pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah, tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya, dia mendoakan, ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami daripada riak, dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Anda sedang mendengarkan, ini dia Radio Johor FM Permata Selatan menemani anda di mana jua anda berada, lagi-lagi kalau dengarkan kita menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, sekarang ni kalau kita nak keluar rumah, anda perlu ambil perhatian tau dengan keadaan udara, lagi-lagi bila jerebu. Jadi kalau dengan keadaan hujung minggu ni, dah ada perancangan semestinya nak bawa anak keluar, mungkin kita boleh ubah sikit rancangan kita ni. Sebab tak semestinya kita nak luangkan masa dengan keluarga ni hanya dengan keluar berjalan-jalan. Banyak sebenarnya aktiviti anda boleh buat di rumah dan tetap menyeronokkan. Contohnya kita boleh buat apa eh? Hari ni kita boleh buat a movie day. Amboi. Orang kata kita tengok TV lah. Tengok suatu filem yang menarik bersama dengan keluarga. Pilih satu atau dua cerita yang semua orang suka. Dan kita sediakan kudapan makma dan jadikanlah ruang tamu tu macam orang kata mini pawagam. Mesti anak suka kan? Kalau anda ada anak kecil pula, selain daripada tu juga boleh buat aktiviti mewarna, melukis, buat kraft tangan. Jadi sebagai ibu bapa mahupun penjaga ni, kita boleh juga duduk sama-sama dengan mereka ni buat sekali. Kadang-kadang aktiviti ni kita nampak mudah, tapi macam ni sebenarnya dah buat anak kita ni paling seronok, boleh dapat perhatian daripada diri kita sendiri tau. Ataupun anda nak lebih aktif ke? Kalau nak lebih aktif, sekarang ni kita boleh buat indoor games. Aha, main teka-teki ke, puzzle ke, buat bina blok ke, pertandingan kecil-kecilan lah antara ahli keluarga. Tapi satu lagi saya rasa cadangan ni yang saya suka, iaitu masak bersama-sama. Tak perlulah menu yang susah. Contohnya nak buat sandwich ke, kek cawan ke, pizza. Sekarang ni kan senang, dah boleh buat sendiri dah. Cukuplah untuk jadikan petang anda tu satu aktiviti untuk kita sekeluarga ya. Yang paling penting, kalau dalam keadaan jerebu kurang baik, sekali lagi saya nak pesan, kurangkan aktiviti di luar bersama keluarga anda. Lagi-lagi aktiviti fizikal yang lasak. Dan kita tengok juga keadaan kesihatan masing-masing ya. Jerebu mungkin menghadkan untuk kita keluar rumah, tapi sebenarnya ia juga boleh menjadi peluang untuk kita ni bertenang seketika, duduk bersama dengan keluarga dan cipta kenangan di rumah anda. Jadi hujung minggu ni tak keluar pun tak apa, yang penting masa bersama dengan keluarga tetap ada ya. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Untuk anda terus bersama dengan kami, ada lagi Merah nak kongsikan maklumat informasi hebahan juga ucapan ringkas. Jangan risau, terus setia bersama kami di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
0: Johor.

0: Itulah persembahan Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, lagu yang bertajuk Nilai Cinta. Ini sebenarnya dari album Anak Muda sekitar tahun 1980. Masa ni Cik Merah tak ada lagi. Tapi kalau kita dengar lagu ini sebenarnya, tajuknya pun dah mengajak kita fikir apa maksudnya nilai sesebuah cinta. Adakah pada kata-kata manis? Adakah pada pemberian? Ataupun beberapa lama sebenarnya kita ni mengenali seseorang? Ataupun sebenarnya nilai cinta tu anda boleh lihat lagi lebih melalui pada kesetiaan, kejujuran ataupun bagaimana seseorang tetap menghargai kita dalam keadaan senang mahupun susah. Itulah lagu yang kita dengar ni. Lagu-lagu lama yang macam ni lah yang boleh kita buatkan masih lagi menjadi kesukaan orang ramai dan sentiasalah diminta lagi-lagi apabila Merah membuka kaunter ruangan zon seleksi. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti, masih lagi lagu-lagu sajian yang terbaik kami sajikan untuk anda di segmen Variasi Permata, Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk makluman juga, amaran ribut peti pada jam 3 petang tadi telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangkakan sehingga jam 6 petang. Lagi-lagi untuk di Johor, bersiap sedia bagi daerah Segamat, Muar, Keluang, Batu Pahat, Pontian, Kulai, Johor Bahru dan juga Kota Tinggi.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun katanya, keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertuah

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: variasi permata. 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Ya betul, anda sedang mendengarkan Variasi Permata bertemakan saya Cik Merah. Dan dua waktu ni membawa kita pada jam 5.27 minit petang. Dah melangkah di jam yang terakhir tau. Merah menemani anda. Tapi di jam ini masih lagi berhibur dengan susunan lagu yang terbaik. Bersesuaian lah untuk anda dengarkan kami. Menerusi di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga jangan lupalah dengarkan kita menerusi aplikasi RTM Kling. Kalau dah sampai rumah, dengar pula lagu best ni kan. Macam mana nak dengar Johor FM? Tak perlulah nak kena tunggu duduk dalam kereta. Tak apa, muat turun di telefon anda, boleh sambung dengar Johor FM menemani anda sampai 12.30 malam ya. Okey, untuk maklumat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada petang ini, setakat jam 4 petang tadi menunjukkan 4 daripada 8 stesen pemantauan berada dalam kategori tidak sihat, melibatkan stesen di Tangkak, Lakin, Batu Pahat dan Segamat dengan kesemua bacaan tersebut melebihi 150. Dan sementara itu, 4 stesen lain merekodkan bacaan dalam kategori sederhana iaitu di Pasir Gudang, Kluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi dengan bacaan yang Merah kongsikan dengan adanya beberapa lokasi agak tinggi kalau kita lihat, jadi orang ramai khususnya berada di kawasan terjejas dinasihatkan untuk anda kurangkan pendedahan kepada udara luar dan memakai pelitup muka ya sekiranya anda perlu keluar. Baik, kita layan Ellie Cats, Jika Kau Bercinta Lagi, dalam setia di Johor FM.

0: penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan hikmah masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 9.12 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

Yup, itu dah persembahan Dato' Aisyah. Lagu yang bertajuk Kau Yang Teristimewa. Anda semua memang istimewa di hati saya kerana andalah pendengar setia Johor FM. Tanpa anda, siapalah kami. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga untuk anda yang dah ikuti kami di semua platform media sosial. Ada yang belum ke? Yang belum tu cepat-cepat capai telefon. Ikuti aja kami di mana dua platform ada. Kalau katakan X ke Threads ke TikTok ada, cari aja Johor FM dan follow dan share lah sebarang perkongsian maklumat terkini yang yang kami kongsikan untuk anda. Okeylah, kita nak menyapa sedikit rakan pendengar. Antara kita ada Abdul Jalil Paimin, katanya Cik Merah, selamat petang. Untuk ucapan ni untuk semua kawan Johor FM, hari ni berada di rumah anak setelah menjalani pembedahan mata di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Serdang. Didoakan moga diberikan kesembuhan lah untuk Cik Jalil Paimin. Juga saya lihat sebenarnya ada beberapa rakan pendengar kita yang saya terima, kondisi kesihatan juga tidak mengizinkan. Jadi Merah doakan kesembuhan buat anda, dapatkan rawatan, istirahat, banyak-banyakkan bersabar, insyaAllah ya. Moga dikeluarkanlah dari segala kesulitan hendaknya. Kita ada juga Yus. Cik Merah, Yus nak minta lagu boleh tak? Alah, tak boleh lah hari ni. Nanti kalau Merah berkonti malam, contohnya antara hari Isnin sampai Jumaat, kalau ada ruangan zon seleksi baru I lanca tau. Okey, dia ada bagi ucapan, yang mana ada di jalan berhati-hati, yang ada di hati jangan berjalan-jalan. Adoi, sudahlah. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Penyanyi kumpulan Indonesia, kumpulan Ungu, lagu yang bertajuk Aku Tahu.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

untuk variasi bermata dah berada di penghujung pertemuan. Itulah, pergilah sayang. Mira pun nak kena pergi ni sebenarnya, tinggalkan anda. Tapi jangan risau, untuk segmen variasi melodi. Melodi bermata selepas ini, rakan setugas DJ Lily Khalid akan temani anda. Tu dia malam ni, dia dah bersiap sedia dengan adanya carta rock. Boleh layanlah siaran live TikTok di Johor FM Official. Jangan lupa sambil-sambil dengarkan tu, bantu tap-tap screen sikit biar FYP kita punya siaran live TikTok pada malam ini, okey? Jadi insyaAllah kelapangan minggu depan akan berjumpa lagi dengan Cik Merah pada hari Sabtu dan Ahad. Kalau ada hari biasa Merah bersiaran, sudi-sudikanlah dengar Johor FM ya. Jadi semua, jaga diri, jaga kesihatan anda. Semoga anda sentiasa dilindungi, dipermudahkan segala urusan, dikeluarkan dari segala kesulitan. Jadi Merah balik dulu. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabar ni. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya ya. 6.10 minit petang waktu ini, jam yang pertama bertemankan saya Lily Khalid untuk segmen yang terakhir di Johor FM. Apa lagi kalau bukan Melodi Permata. Untuk edisi hari ini ya, hari Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, hujan pun dah membasahi beberapa tempat bumi Johor ya. InsyaAllah dapatlah kurangkan sikit jerebu yang sedia ada. Terima kasih kepada sahabat Cik Merah yang temani kita dari 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang ya. Untuk 6 jam seterusnya bersama dengan saya Lily Khalid. Dan yang paling penting apa? Malam ni hari Ahad kita ada Carta Rock sampai bila-bila. Kena dengar. Siapa yang selalu dengar, mesti dengar. Siapa tak pernah dengar, kena dengar. Mesti jatuh cinta. Lagu dia semua, tak boleh bawa bincang punya lagu. Tak percaya, dengarlah malam ni. InsyaAllah, ucapan rakan-rakan kita yang mana menghantarkan dedikasinya di Facebook dan juga WhatsApp akan dikudarakan yang mana sempat ya. Dan insyaAllah juga bukan hiburan semata-mata. Info terkini juga turut akan dikongsikan kepada anda. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM Permata Selatan. Untuk jam ini kita berhibur dahulu dalam muzik tanpa henti.

0: aku. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gementar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gementar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah, adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan maka kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacas kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dengarkan Melody Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 8.41 minit malam waktu ini, jam yang ketiga. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Hari Ahad, 20 September 2026. Rehat santai saja malam ni. Layan Johor FM Permata Selatan sebelum kita mulakan kerja kita esok hari, ya. Tak apa. Hari Isnin memang selalu kita macam lemau sikit, kan? Tapi tak apa. Tenang-tenang saja. Anggap semua pekerjaan itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah kita akan mengikhlaskan jiwa kita. Ah, kan? Barulah dipermudahkan segalanya. Amin. Nak ke mana tu? Baru nak keluar rumah. Ah, jaga-jaga. Kena ambil tahu. Kena cana, ya. Untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Sehingga pukul 8 malam tadi, ya. Bagi tarikh hari ini 20 September 2026. Apa yang dikongsikan di sini, ada 8 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks tidak sihat, iaitu di Segamat, Tangkap, Batu Pahat, Larkin dan juga yang lain di kawasan yang sederhana. Indeks pencemaran udaranya di tahap sederhana, iaitu di Pasir Gudang, Kluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Harap orang ramai tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka. Walaupun kita rasa jerebu tu macam dah tak ada. Macam jelas je penglihatan tu, dapat tengok bangunan depan, bangunan seberang, kan. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya jerebu tu ada lagi. Walaupun di tahap sederhana. Ya, nak selamat, sediakan saja pelitup separuh muka. Ataupun kurangkan aktiviti di luar bangunan, ya. Banyak aktiviti dan juga kedai makan. Nak santai dengan keluarga yang tersayang secara... orang kata pilih dalam bangunan lah, kan. Kedai makan ke, aktiviti di pusat membeli belah ke, kita pilih lah cara hidup yang sihat. Utamakan kesihatan walaupun kita nak bergembira kat luar sana tu, ya. Orang kata healing pun kesihatan kena utamakan, tau. Baik, nanti Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita yang mana menghantarkan dedikasinya menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM untuk jam ini, penghujung jam ini. Antara lagu-lagu yang akan temani kita, itu dia lagu Ahai daripada Siti Nurdiana. Juga ada lagu Segitiga daripada Coklat. Wow, memori rindu pun ada. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam Korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Universal must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistik and ultimately new market.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
2: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Hai, apa khabar semua? Ada tengok Kak J tak? Hari ni Kak J nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah, yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecope lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak J kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak J kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Itu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak J juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dek. Mata rimau ke apa tu? Okey, dan ada juga kan mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak make up dulu ke pakai lens dulu? Make up dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh make up. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya make up kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak J, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang, kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak J. J tu apa? J tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak J, ingatlah kincu merah.

0: Hartara sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Hartara sampai bila-bila.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Hari Ahad 20 September 2026, setiap Ahad, malam yang dinanti-nantikan oleh peminat lagu-lagu rock di Malaysia. Ini dia carta rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian anda semua. Ya, ada lagu sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga sekitar tahun 2000 pun ada juga ya. Jadi malam ni kita nak dengar kan sama ada lagunya masih kekal dalam carta ataupun masih ada juara baru minggu ini. Sama-sama kita nantikan sampailah ke penghujungnya ya. Yang mana sedang mendengarkan Johor FM waktu ini menerusi tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom singgah dekat TikTok Johor FM waktu ini. Lily sedang bersiaran langsung ya. Kita boleh borak santai di TikTok Johor FM sambil kita layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Jom terus ke lagu di tangga ke-20 minggu ini. Itu dia lagu yang cukup lama dalam carta. Hasil undian anda semua masih lagi kekal kedudukannya di tangga ke-20. 1000 tahun takkan mungkin daripada Bumi Putra Rockers. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Di tangga ke-18 minggu ini daripada Bumi Putra Rockers, harum subur di hati. 9.40 minit malam. Masih lagi dalam ruangan Carta Rock sampai bila-bila. Pertemankan saya Lily Khalid dan juga rakan-rakan kita yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Ya. Terima kasih diucapkan. Kalau tadi siapa yang terlepas untuk hari keluarga tu rugi. Ha, semalam Lily ada kongsikan sebenarnya tentang hari keluarga, Carnival Hari Keluarga Johor 2026 ya. Tadi je dekat dataran Bandaraya Johor Bahru kan, lebih 10,500 pengunjung tau. Ha, nampak tak? Beriadah meluangkan masa bersama dengan keluarga. Dan untuk makluman anda, ini adalah hasil cetusan ilham oleh Permaisuri Agong kita Raja Zahri Sofia ya. Dianjurkan untuk bangsa Johor sendiri dan macam-macam ada tadi. Jamuan bangsa Johor, bantuan prihatin bangsa Johor, ada Carnival Kerjaya, lagi ada Carnival Kesihatan Mega, Anak Johor Cemerlang, Dapur Rahmah Bangsa Johor dan juga Sukaneka Keluarga untuk Sukan Rakyat juga. Nampak meriah kan? Rugi siapa tak pergi tadi. Tapi tak apa, kalau ada lagi aktiviti untuk bangsa Johor yang diadakan di mana-mana daerah negeri Johor, insyaAllah kami di Johor FM akan kongsikan kepada anda. Tapi kena janjilah, dengar Johor FM Permata Selatan ya. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Yushida, kita ada Azlan, juga ada Fuad. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Abu Abdul Majid, Haji Soleh pun ada, dan juga Isam serta rakan-rakan lain. Syahrul pun ada juga ya. Terima kasih semuanya yang mana sedang mendengarkan waktu ini. Jom singgah seketika. Jangan seketika lah, singgah lama sikit sampai habis Carta Rock insyaAllah. Sehingga pukul 11.30 minit malam nanti. Mari kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Daripada sebuah kumpulan yang diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988. Ini dia ekspedisi titian perjalanan. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ke-15.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Roh sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Roh sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 10.20 minit malam waktu ini, jam yang kelima, masih lagi dalam ruangan Carta Rock sampai bila-bila. Senjana Merah, lagu di tangga ke-13 minggu ini ya. Turun sikit tangganya. Mungkin minggu depan akan naik carta. Boleh jadi juga menjadi juara. Semuanya akan terjawab hasil undian anda semua ya. Setiap Ahad, dengarkan Johor FM Permata Selatan untuk lagu-lagu rock di Malaysia. Tadi petang kan, kalau kita tengok di media sosial, rata-rata cerita pasal Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya, yang mana atlet kita, atlet karate menerusi Sukan Kumite, berjaya membawa pulang pingat gangsa untuk lelaki individu 55 kg dan juga 60 kg, Surya Shankar namanya, dan seorang lagi 55 kg, atletnya bernama Tevendran Kaliana. Tahniah diucapkan. Itulah dia kilauan pingat gangsa buat Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa ya. Kalau nak tahu perkembangannya, boleh ikuti laman sosial berita RTM ataupun Sukan RTM. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Raz, kita ada Hazri, juga ada Sekasih, Isa, orang Dungun pun hadir sama. Selamat malam juga yang menonton lagi. Kita ada Haikal, Wazam, Kak Zan, Junaidah pun ada, Liza Khaira, Fuad pun masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Muhammad Isa dan juga Syasha turut sama hadir bersama dengan Tolib dan juga Mizang. Serta kita ada rakan-rakan lain seperti Mama Comel juga ya. Nanti Lily akan sebut semua nama lah. Nak sebut sekarang memang tak sempat kan. Jom kita dengarkan terus lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Lagu ni kalau kita tengok kumpulannya, dulu-dulu bermula dengan nama Backyard. Ditubuhkan pada tahun 1986. Di tangga ke-12 minggu ini, daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. 10.22 minit malam, terus kekal setia di Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Gembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tempat ke-10.

Cantara sampai bila-bila di Johor FM Permata Selatan. 10.43 minit malam waktu ini. Jam yang kelima masih lagi bertemankan saya Lily Khalil. Itu dia. Lagu Orang Timur daripada SYG di tangga ke-9 minggu ini. Hasil undian anda semua, boleh jadi lagu ini ke tangga juara untuk minggu-minggu akan datang. Kita tak tahu kan. Jadi kena dengar lah setiap Ahad sekitar pukul 9.15 minit malam sampailah tangga juara. Jangkaannya pukul 11.30 macam tu eh. 11.30 malam. Baik, sebelum Lily menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini, nak kongsikan lagi untuk serahan Bantuan Kasih Johor Fasa 4 2026. Rayuan dan juga kategori permohonan baru ya diteruskan lagi. Ya, dan peruntukannya sebanyak RM47.13 juta. Jadi kalau anda nak tahu, 19 September semalam sampailah 15 Oktober ya, untuk serahan BKJ ataupun Bantuan Kasih Johor kategori permohonan baru dan juga rayuan. Jadi boleh semak kelayakan anda di laman web bkj.johor.gov.my. Senang, masukkan saja nombor IC dan dapat tahu dah kelulusannya ya. Kalau dapat, tunggu. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana kan. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada kawan Silent, kita ada Suresh, juga ada Fuad dan juga Nuah. Terus sama hadir menonton di TikTok waktu ini. Kita ada Pak Tua dan juga Haikal. Yushida juga Sulaimi Pali pun ada sama ya. Syamsul dan juga Asmadi, selamat malam. Terima kasih hadir di TikTok Johor FM. Terus sama menonton, kita ada Hanis, kita ada Bamdi, juga ada Din serta Bonda Anggun dan juga satu lagi nama sempat Tok Lili sebutkan, Kak Hasniza kita. Baik, jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-8 minggu ini. Lagu ini dimuatkan dalam album Kontroversi pada tahun 2000. Cukup dikenali lagu ini ya, dan juga vokalisnya sendiri. Ini dia lagu berjudul Luhur, pernah menjadi naib juara untuk carta rock sampai bila-bila. Minggu ini di tangga ke-8 daripada Kamikaze. 10.46 minit malam, terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ketujuh.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tempat ke-6.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anta, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, sifat atau keadaan. Dalam korpus Bahasa Melayu, perkataan anta yang digandingkan dengan beranta akan membentuk perkataan anta beranta yang bermaksud beraneka sifat dan keadaan. Manakala, jika digandingkan dengan kesuma, membawa anta kesuma, membawa maksud berbunga-bunga. Dalam bahasa Arab, perkataan anta merujuk kata ganti nama diri kedua untuk kaum lelaki, iaitu kamu. Ayat contoh, tidaklah menjadi muskil kepada hamba tatkala melihat anta pemerintahan tuanku yang begitu menatang pegangan agama yang syumul. Kata pemuda itu di hadapan Sultan Muluk. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

Farhana Bumi Kenyalan Baru saja berlalu di tangga kelima minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila. 11:09 minit malam waktu ini, jam yang terakhir masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehingga pukul 12:30 malam nanti berteman lah kita ya. Kalau ada tak tahu nak ke mana Sabtu depan, ada aktiviti di negeri Johor ya. Program Big Business Day di SMK Bandar Baru Uda 2026 ya. Sabtu depan pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari, lokasinya di SMK Bandar Baru Uda ya. Ada banyak aktiviti dikongsikan di sini tentang aktiviti jual beli, ada supadupa, mini zoo pun ada juga. Juga ada rumah hantu, rumah badut pun ada ya. Skuter, pertandingan nyanyian dan juga tarian serta pertandingan e-sport dan banyak lagi. Jadi minggu depan hari Sabtu, kalau tak tahu nak ke mana, rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar bersama yang tersayang, bersama keluarga, bolehlah hadir ya, memeriahkan lagi program Big Business Day di SMK Bandar Baru Uda 2026 ya. Rumah badut betul, terkejut kan? Saya pun terkejut sebenarnya. Untuk rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan menerusi 3 frekuensi waktu ini, di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom singgah sekejap dekat TikTok Johor FM ya. Kita borak santai sikit sambil kita dengar lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Ramai dah ada ni. Antaranya kita ada Sulaimi Pali, juga Noah. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini, Sandra Iksan bersama dengan orang Dungan, Isa namanya. Sukasih dan juga Junaida hadir sama dengan Kaidir ya. Juga menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Jali, kita ada Fuad, kita ada Omar. Lagi kita ada juga Adam Hawa dan Yoshida serta QR01. Meneruskan lagi waktu ini di tangga keempat untuk carta rock sampai bila-bila. Dulunya kumpulan ini dikenali sebagai Metal Wizard dan sekarang ini berada di tangga keempat dengan nama kumpulannya Meditasi. Hukuman pada pesona untuk anda, 11:11 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia lagu Hanya Satu Persinggahan di tangga Naib Juara minggu ini untuk carta rock Sampai Bila-Bila. Sebelah 27 minit malam waktu ini, masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM bersama dengan rakan-rakan kita yang setia menanti, menantikan juara untuk minggu ini ya. Setiap Ahad, eksklusif seminggu sekali saja anda akan dengarkan carta rock Sampai Bila-Bila, yang mana 20 lagu dipertaruhkan. Ya, dan kedudukannya akan berubah. Boleh jadi juaranya pun berubah, tapi boleh jadi juga juaranya kekal berminggu-minggu. Ini semua hasil undian rakan-rakan pendengar kita ya di FB page Johor FM. Jadi malam ini 19 buah lagu telah pun kita dengarkan. Tinggal lagi lagu sang juara. Sama-sama kita dengarkan lagu untuk juara carta rock Sampai Bila-Bila minggu ini, daripada Fahrenheit dengan lagunya Sabar Menanti. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam carta rock Sampai Bila-Bila.

0: Jakarta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Jakarta Rock sampai bila-bila.
1: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
2: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
3: Saya No dari Fedah Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
4: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
1: Jom ramai-ramai dengar Johor Pemata Selatan.
3: Jom dengar Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Johor FM.

Di penjara janji daripada Dato' Awi baru saja berlalu membawa kita ke 11.45 minit malam. Nampaknya dah sampai ke penghujung segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu segmen Melodi Permata ya, bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang mana masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, tak putus-putus komen yang masuk dan juga tak henti-henti ketukan di skrin telefon bimbit masing-masing ya. Semoga dipermudahkan rezeki anda semua sekeluarga. 18 jam sehari kami temani anda dari 6 pagi sampailah 12.30 malam. Esok pukul 6 pagi terus dengar Johor FM Permata Selatan. Boleh? Bukan hiburan saja ya. Kita ada kongsikan juga info-info penting ya, berkaitan dengan Johor dan juga Malaysia. Menyebut lagi nama yang hadir di TikTok Johor FM sebelum Lily undurkan diri, kita ada Junaida Elias dan juga Noah, juga ada Sekasih lagi yang menonton di TikTok waktu ini, ada Syamsul, Zali pun ada, Haikal, Kaidir, Kamaldin, selamat malam juga untuk Zek Zarini dan juga Kak Zan, Nana pun ada dengan Ega Bot dan juga Asmadi serta rakan-rakan lainnya turut sama hadir di TikTok Johor FM. Terima kasih diucapkan ya atas sokongan anda semua sepanjang 18 jam sehari kami ke udara temani hari-hari anda. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Hati yang tenang, tak perlu mengejar apa yang sedang menjauh. Ya, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita ada dan berbahagialah supaya orang sekeliling kita ikut senyum sama dan rasa bahagia yang sama. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Alam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nazrul Alam untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrul Alam bersama dengan saya, akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan sila.

Silaturahim kan. Jadi apa pun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasrul FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai formasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan Nasional FM.

kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia Relati Dewi yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Pinjam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM mencari teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda, bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyasarkan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyasarkan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Tok maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Ahmahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda berdengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

pendaftaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu. Solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah. Kalau tak solat, maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rujuk, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh pada fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing." Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, "Ya Allah, dia dulu sakitkan aku." Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Kira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta melanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang ini berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut panduan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran, dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Surat Pemper Mata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk anda semua. Salam Malaysia Madani. Salam Maju Johor. Saya DJ Jiha.
0: Tapi kalau dekat Melaka kan, saya Suzy. Kalau dekat Melaka panjang tau, dia punya opening dia tau. Yang salam tu.
1: Salam Melaka Maju Sejahtera.
0: Dia ada lagi panjang.
1: Anak dia tu kan.
0: Kalau salam. Saya agaknya ambil masa berapa hari lah nak ngafal tu. Tapi memang panjang.
1: Tapi itu kalau Suzy kata saya mengambil masa berapa hari. Tapi sebenarnya bila kita dah berada di lokasi dan tempat berkenaan kan, jadi macam lagu Aku Janji kan, mula-mula kita dengar
0: betul-betul.
1: Tapi lama-lama kita
0: tapi
1: macam
0: dah. Itu lain je. Macam sama juga kalau kita sekolah. Kan? Kita kebiasaannya, bila tanya, sebutkan nama-nama Nabi. Jadi untuk kita dapatkan nama-nama Nabi tu, kita akan nyanyi. Bila nyanyi, dia akan auto kita ingat. Dia akan, benda tu akan jadi tersusun lah. Sebab ada lagu yang memang susun daripada Nabi Adam. Membawa lah ke Muhammad.
1: Ya, betul. Kan? Begitu juga bulan-bulan Islam. Tapi kalau salam ni memang susah sikit lah. Saya kenal salam yang paling sedar singkat siapa?
0: Siapa?
1: Salam.
0: Ada.
1: Dah dapat anak perempuan tu. Alhamdulillah kan.
0: Penyintik kita.
1: Okey, saya dah tahu. Salam Melaka Maju Negeri Ku Sayang Negeri Bandar Teknologi Hijau. Macam tu. Betul.
0: Tapi,
1: memang panjang.
0: Betul. Memang panjang.
1: Jadi, nasib baiklah Johor, saya harap cuma salam aja Johor lah. Jangan banyak sangat.
0: Okey, baik. Hari Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Masa Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah.
0: Tiga hari lagi. Gaji.
1: Setiap bulan saya yakin dan percaya kawan saya Suzy ni, dia cuma menantikan dua tarikh penting saja.
0: Jadi saya dan juga tarikh gaji.
1: Bukan.
0: Abis
1: 99, 10-10, 88. Hari tu 16-9 pun banyak juga.
0: Betul. Ini dah lega. Minta kecil dah habis kan. Saya akan kembali untuk
1: beraksi
0: 10-10. September dah habis.
1: Saya risau.
0: Okey, baik, kita nak beri pause ketiga. Dan selepas ini ada rancangan Vitamin Jiwa. Dan kami akan kembali selepas itu.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Permata.

0: untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
0: Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 6.54 minit pagi. Jiha, rata-rata pendengar kita kebanyakannya kurang sihat, Jiha. Mungkin ini simptom daripada jerbu dengan demam, dengan batuk. Mata berair, batuk, sakit tekak. Dan kalau misalnya ianya melarat, kalau demam terutamanya melebihi berapa jahat untuk influenza?
1: Influenza 39.
0: 39 eh?
1: 39-40 itu suhu tinggi lah. 39-40 ke atas tu lah.
0: Okey. Sebab dalam masa yang sama influenza, sakit penyakit influenza pun juga semakin meningkat.
1: Betul.
0: Jadi anda jangan rasa lah misalnya agak-agak demam yang memang memang ketara macam tu, itu bukan kesan daripada jerbu. Itu mungkin mungkin influenza.
1: Ya. Yeah. Dan juga ingatan nama selu untuk anda, kalau anda rasa macam aku ada influenza ke, ada apa Suzy? Yang kita fikir apa tu?
0: COVID.
1: Ah, ada COVID. Nampak bila datang, bila datang dia punya
0: tak,
1: tu kan.
0: Tak, masalahnya kenapa boleh lupa yang tentang COVID tu?
1: Ah, tu. Bila anda perlu buat test tu di klinik swasta dan keputusan itu perlu dibawa rujukan ke klinik kesihatan. Jangan anda pergi klinik kesihatan juga. Saya nak buat test influenza. Saya tak ada ya. Kecuali kalau anda betul-betul kecemasan, anda betul-betul lemah tak larat, memang tak berdaya, dah pengsan dengan suhu tinggi dan sebagainya, itu akan terus diberikan perkhidmatan. Tapi kalau anda masih lagi boleh bercakap, berjalan ke klinik dan sebagainya, itu lain pula caranya.
0: Okey, ingat eh. Dan elakkan juga sebenarnya apabila anda disahkan influenza, elakkan anda untuk pergi ke sekolah, elakkan anda untuk pergi kerja sebenarnya, sebab influenza memang menjangkiti rakan-rakan anda yang lain.
1: Ada influenza?
0: Tak ada. Saya sakit gatal.
1: Ya, tak.
0: Gatal mata. Okey, baik. Tepat jam 7 pagi. Kita beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan selepas itu, Ibu masih dah juga maklumat akan kita kongsikan bersama. Ya,
1: betul.
0: Saya efek daripada jerbu ni.
1: Saya ingat gatal mata sebab apa terus dengarkan.
0: Johor FM Permata Selatan. Jerbu.
1: Jerbu? Bukan lain
0: eh? Bukan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Hai, saya Zana Zain.
2: Hai, saya Siti Nohaliza.
1: Jangan lupa dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Yeah. Yeah.
3: Satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistik and ultimately new market.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobong ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
3: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak pilihan FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Johor FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi. Jam kedua segmen Aura Permata.
0: Hari Isnin hari ini 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semalam hujan.
1: Semalam I call you. Aduh,
0: semalam hujan. Dia ada di beberapa lokasi tapi walaupun hujan agak lebat tapi dia tak sampai setengah jam. Sekejap je jadilah, alhamdulillah. Dan kita harapkan hari ini pun hujan
1: insya-Allah. Mudah-mudahan
0: supaya keadaan jerubu ni terus hilang lah.
1: Terus hilang dan tidak memberi mudarat kepada kita semua. Anak-anak yang bersekolah, mereka yang melakukan pekerjaan di luar rumah dan sebagainya.
0: Betul. Tadi saya salahkan jerubu sebab mata saya gatal kan.
1: Sekarang
0: saya salahkan jerubu juga sebab itu saya tak dapat buat brisk walk. Jadi kalau berat badan saya naik, jerubu punya salah.
1: Saya yang boleh guna alasan tu. Suzy tak boleh. Suzy, alasan tu untuk saya.
0: Tak boleh. Marah aku Syasha kalau dia dengar. Okey, baik. Kita untuk jam ini macam biasalah kan. Selain daripada informasi, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Nabila Razali dengan Cukup Sampai Sini.
1: Ini ke? Tak cukup.

0: Dan. Dan ini lagu daripada Stacy, Mega Ching.
1: Semuanya di Jor FM.
0: Orang Permata.
1: Permata Selatan.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 7.21 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada ASP Fazri untuk laporan trafik. Silakan tuan.
1: Terima kasih DJ. Uh-huh. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Radio Johor FM. Berikut laporan kemalangan jalan raya bermula tarikh 20 September sehingga jam 12.30 malam tadi. Banyak 250 kes kemalangan jalan raya telah dicatatkan dengan 2 laporan kes kemalangan maut serta 2 kematian yang direkodkan di daerah Iskandar Puteri dan Seri Alam. Seterusnya adalah laporan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menuju ke Pusat Bandar semakin bertambah dan akan dipercayakan sesak dan lalu lintas mula perlahan. Untuk makluman, bermula dari kilometer 15 hingga 8. Lorong kontra dibuka dari arah Skudai menuju ke Pusat Bandar bermula jam 6.30 pagi sehingga 9 pagi. Manakala dari arah Pusat Bandar menuju ke Skudai, lalu lintas masih bergerak lancar. Sebuah raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan menuju ke Taman Peling dilaporkan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga daerah-daerah Taman Peling menuju ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan sudah mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Lubang raya EDL laluan masuk ke bangunan BSI dari semua jenis kenderaan dari arah lingkaran dalam EDL Tulang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Pada semua pengguna jalan raya, diingatkan sentiasa berhati-hati semasa memandu. Duduk di lorong yang betul ketika aliran trafik yang padat dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan keadaan dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah atau kecemasan, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi ASP Fazri untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Tapi sebelum tu, jom berhibur seketika. Afisha Zuan, Kepak Kepuk, Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Sembarang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Radio Brita.
1: Baik, menghampiri 7.49 minit pagi.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, ini yang baru berlangsung, yang sangat
2: sedang
1: berlangsung. Baru berlangsung. Yang sedang berlangsung dan yang baru berlangsung adalah pembukaan Temasha ke-20.
2: Wow.
1: Wah, penantian 32 tahun Jepun untuk kembali menjadi tuan rumah sukan Asia. Dan ia melibatkan Nagoya. Saya sebut Nagoya je, tinggal satu tempat je.
2: Setiap kali raya.
1: Tak sebutlah, nanti kena bayar Okey, dan apa yang menarik, yang fakta yang boleh dikongsikan bersama dekat sini, Temasha berlangsung hingga 4 Oktober dengan 469 acara pingat dari 43 sukan. Malaysia hantar 352 atlet, 185 pegawai, sasaran 6 pingat emas. Okey, jadi untuk info berkenaan dengan ini, anda boleh terus pergi dekat RTM, klik lah macam biasa, sebab RTM merupakan televisyen rasmi sukan untuk sukan Asia,
2: dan penyiar rasmi.
1: Dan apa yang maklumat dan juga info terkini, boleh je pergi dekat fanpage Berita RTM.
2: Ini pula cerita berkenaan yang ni, Suzy, saya yakin anda akan sedih.
1: Kenapa?
2: Okey. 10 singa mati disyaki keracunan di Tanzania. 10 ekor singa ditemukan mati dalam kejadian yang disyaki berpunca daripada keracunan di kawasan pemeliharaan Ngorogoro yang disenaraikan sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO. Dan siasatan lanjut oleh pakar sedang dijalankan untuk menentukan punca dan mencari pihak yang bertanggungjawab. Sejak Jun, sekurang-kurangnya 20 gajah mati di ekosistem Amboseli Kenya disyaki akibat keracunan racun perosak.
1: Dah kena semalam dekat live TikTok kan, semalam saya konti bini aura pemata, view naik sebab saya cerita pasal binatang. Saya cerita pasal gajah terutamanya, sebab dekat Facebook saya banyak lalu cerita pasal gajah kan. Okey, lagi perkongsian dekat sini, Trump beri amaran kini dalam fasa membuat keputusan berkaitan Iran. Di mana sebelum ni cerita berkenaan dengan Trump ni berkenaan dengan media yang diberi sekatan untuk membuat liputan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Ahad memberi amaran bahawa beliau kini berada dalam fasa kritikal membuat keputusan berhubung perang yang sedang berlangsung dengan Iran, sambil memberi amaran perkembangan besar akan berlaku sekiranya Tehran gagal mengubahkan tindakannya. Itu laporan Anadolu Agency.
2: Ferry Karam Indonesia, angka korban meningkat kepada 10 orang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan dalam bangkai kapal terbalik. 108 diselamatkan, 125 lagi masih hilang daripada 243 penumpang dan kru. KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan Surabaya ke Banjarmasin alami masalah ketika ke laut bergelora pada 13 September lepas, dan kapten kapal lapor kapal mula sengat apabila ombak sekitar 3 meter. Kehilangan hubungan sebelum kapal ditemui terbalik di perairan Masalembo.
1: Okey, ini apa ceritanya ni? Baiknya hatimu, adik Spiderman. Dari ceras ke nilai hantar barang tertinggal. Kami memang terharu dan sangat berterima kasih kerana adik Spiderman memilih untuk berbuat baik dan sanggup menghantar makanan tertinggal atas motosikalnya.
2: Kita tahu ada salah satu stesen radio di Malaysia yang blacklist seorang artis, Ed Sheeran. Dan kenyataan terbaru, Ed Sheeran memohon maaf sifatkan keadaan Gaza tidak boleh diterima. Beliau memohon maaf, mengakui membuat kesilapan dan menggelarkan minggu itu sebagai minggu paling sukar dalam hidupnya. Kontroversi tercetus apabila McLemore digugurkan selepas beri sokongan pada Palestin. Sheeran menafikan penglibatan, salahkan penganjur. Artis lain menarik diri. Himpunan pro-Palestin aman di luar stadium, panggilan boikot oleh PACBI, namun konsert tetap hampir penuh.
1: Okey, baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa untuk jam yang seterusnya nanti.
2: Apa lagi terus dengarkan
1: Johor FM
2: Arah Permata.